移民皆服自蜀中黑沙巴政府界受邀以前，新闻播报完毕。Malaysia Madani， 科斯加特拉安迪尼马提。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk kamu, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemap sampai pukul 6 kemap.
2: Siaran

Assalamualaikum, dinakan salam Malaysia Madani yang nabar kita semua lagi ke Muabtu tak sepupitu Ogos 2026 semua nengkau 4 Rabiul Awal 1440 Wow Ijra lah Senin dinakan yang nabar kita bersama lagi ke Muabtu bersama kau di Jazzy tak sama BFM siaran sama Alapan. Nah, jadi dukun biasa lah kita bersiaran sebentar telu jam diam segmen bok-bok paparan kau pandayagan kedua kang metekos salam kau pan pemupusan di segmen mene-mene lagu sebelum mai kita akan kalian para-para diam latak jam limo ke muap. Jadi kemup-kemup tu taras coba bersama kau kita aku akan masang live kang lah dinakan lah selesai lo dawa beraju masuk kali kita sebab kita ngendak itu asar lebih kurang jam nangai sebab panduan muslim kau muslimat kita semasukkan mukali azan asar kemup tu tak jam telu 36 minit kemuap untuk kawasan Kota Kinabalu kau pun kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni kita berjoget tak dah sensaung kemuap-kemuap tu engkau lekat tak Sarabang Haji joget amanat orang ni tak siaran sama.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne. Allah.

Allah Subhanahu wa taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjion sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kami mitu.
4: Dinakan, itu kami mengkalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

Terima kasih dengan kakak-kakak bersama aku di Jazzy dalam segmen Metiko Salam Talau Senin dinakan 10 Ogos 2026. Jadi yang mungkin ingin Metiko Salam marakam, aku buka talian lah dan bagi kembali tu, okay? Jadi talian ni aku semua awak pintu dekat 25 siam di kau inan tu nak tidur dahulu le kata WhatsApp tu ikut bandar jom mengedain itu tu. Assalamualaikum dek barandai selamat tugas. Waalaikumsalam dinakan Kak Muna Kapang. Metiko Salam ke bobok-bobok takau nodik Adam.

0: Semi como bapa Rembo kata mama Suraya bunga buan mama yatim yang hilang mia kau pantas se yang kelo mia. Terima kasih deh ini aku lagu takdir pedih kasih ti dang Ratna. Okey si lekat tadi nak kanti kamu nak abang setarus ni lekat tadi nak kanti sentua ana aman nang kampung Raganan Tuaran aku lagu Unashim pedih tu kau untuk hiburan pekalisan sama lapan kang toro di nakan ah. Kita dia segmen mata kau salam dia mangi ke muap tu lekat tadi nakan ti Mida. Assalamualaikum barat ni. Waalaikumsalam. Mida kon kampung Dungun. Ingin mata kau salam tabangan dinakan tabangan anak ni Dauling ni Razali, Fazli, Rusli, Fauzi, Samzi, Zulkifli. Nyak lupa pan tak babu kuna tak kampung Rugading. Muin kon kampung Rampayan barat ni. Nyak lupa pan tak babu Selamia kau keluarga tak kampung Gayang. Babu Renah ko simun keluarga tak kampung Dungun ucapan Gailing ni. Jaga kesihatan bi kau pan penemudah segala urus sentis mimon barat ni. Semoga kamu sihat selalu. Mun kau boleh pala-pala pejawab ring dok lagu serasi ti duangan. Terima kasih DJ barat ni. Sama-sama. Okay. Saya lagi mohon salam itu tu nak gunakan am. Sento. Assalamualaikum DJ Z barat ni. Aku tu Mama Ikan ujung salam tu Mama Zida, Mama Serima, Bunga Buan, Mama Suraya, Mama Rusdi, Muin Komo. Salam berdinakan tak kaya. Terima kasih bermaksud salam ku. Nak aku saksin talian dinakan lah. Aha, sian kau buat talian itu. Okey, betul yang ngendok kau. Assalamualaikum, sian talian dinakan.
1: Waalaikumsalam, dinakan ku Iji.
0: Oh, iya nabar.
1: Alap bertambah nak taliannya bermuka tau.
0: Lalu senin kali nambah nak menik-menik. Anu, bertambah salam.
1: Aku tu semana ni dinakan.
0: Ini waris.
1: Ini macam sama aku mekali je aku. Anu pun pandai tambah bermuka taliannya. Alap pun kali.
0: Alap. Lalu Senin insyaAllah buka guys jam menek-menek.
1: Lalu Senin lah. Minta kau salam dah tu lah. Dia dah kena. Ui.
0: Tukuin salam dah
1: Waris. Engkau ni DJ Arma. Engkau ni DJ Ma. Engkau ni DJ. Dia kena cik-cik dan kata iku.
0: Ui tuan.
1: Teruak dom ku makale.
0: Teruak dom no bersyukur no.
1: Bersyukur. Alhamdulillah. Dah agak derakan ku makale. Bagi serot ni Pano laga-laga dikit.
0: Alah, syukur no pada jadi tos no kami bertiru. Bah.
1: Ya aku beribur kursa tenunuk no badan tu lepas telau tu. Nasib pemberi wau nak nampu-nampu je no. Seimbang je no.
0: Mana-mana
1: sih. Bah, minta kau nak salam.
0: Bah, betulkan salam no.
1: Bapa tu, engkau no tak dendakan ku je. Dilang kau mulai, bo, ni logo-logo tetap kerita eh. Pelan-pelan. Kau merumah. Ninda bana bilang boy mapi eh, ninda bana bang gesek kan nyata pedan tunu eh. Bayar kan bila trik tu. Eh si bak engkau eh, seharusnya tu salam tu tu kota. Pipi kok Mimi, kok yang ni keluarga kampung tangguh si satu. Kau Ijo Seka, keluarga kampung tangguh si satu. Nyapa aku pendupo, bangan dendakan ku. Jepli Matun di kampung tangguh satu peninting engkau semua nanti apa semua kampung tangguh satu peninting tu nanya nataku dangan-dangan antaku dangan-dangan sampai mangnya tu lupus maku maaf jaku tio si bang kakak di bang bubu momo nanti rangkum ku jo engkau para jemaah masih jami tangguh si semoga sihat-sihat selalu dan selalu dari Allah tu. Semoga penerita umur ti murah rezeki sihat tubuh badan ti. Semua mono yang kali share sama dari Allah tu. Buat betul kulit kalian, kok para jemaah curo alik kelas kampung Renjangan Begepan. Hanya penak lupong kok Pak Kusupi Duyang me kampung Pugun. Kok awang abas keluarga kampung Mempugun Linggai. Engkau Tuan Najib Melejim ni kampung Kerenjang tak keluarga ni untuk dikit-dikit je tu engkau mu semua mana tak tiap sikot engkau bayar aku meramai ni keluarga ni kampung Kesapang semoga di dalam makalegai tarus ni engkau Rumisa Aman Peti Maman kampung Gunding yang pernah aku lupa keluarga semoga sehat-sehat selalu di kampung Gunding dari selalu dari Allah tu semoga tak umur guys murah rezeki guys dipermurah urusan dunia akhirat semua kampung Gunding terutama ni tak badur siman sekeluarga ni meh Engkau tok keluarga kampung Gunding, Cemelinau, semua menurut warga kampung Linau yang letak kudangan-dangan, yang pernah kelupa tak gemali matun ke kampung menunggu sekeluarga ni semoga kali dia dialog tu kau Muhammad dan Meliasan tak ke kampung Teluk Nebila me Pecatan keluarga kau Nanjinin tak kampung Teluk Nebila Pecatan bapa bibi yang bibi kau lah menggatal sekeluarga semua mana yo sikot baik lekata bang kuta merudu semua mentak kuta blud no nyata kudadang tuaran semua mana yang kalau dia dialau tu makumap jaku anu tuturan nyap tetat ku makumap jaku maku ampun nak pabuli buat barang tu mempenelingo tu alau DJ
0: Aina
1: nyang letat ku buat nabi diru anu maku petarin dia lagu eh betapa banyak lagunya anu mempeneling ah kalau katnya bekat Bob Din ya kalau kalau ai ke ini bersempurnan ah
0: nun
1: alau eh je tiba aku semua mon nak leh sharing sama dia lah tu mak mak jaku
0: ah bah terima kasih palap kau
1: palap nak tu kau pun palap nak kata kunti eh
0: assalamualaikum
1: waalaikumsalam nendakan ku iji
0: dinakan ti waris ko ngintem bana no sampai tak bana no iko bana ko sangano yo ngaso dok tetat ni mimon ko okay nanti lagi stars dinakan sian stars ni tu sian tatalian tu assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam di selamat kemuap
0: ko mo imbot no abralap abralap
2: aba suko alhamdulillah mito ko
0: minggo ko
2: kerja masih tekelap lagi ni mengkerja ko masih tekelap abak lagi aku ni kan.
0: Dia aku nak abak. Metukau salam tu pinggo ni aku salam eh.
2: Ba salam tu betukau aku. Tak bananak dinakan bis semua tak kampung pesugun begambus sama minggu ini nak sama mungkin enam eh. Ko semua tak kampung buang sal dinakan. Salam pebiak salam dinakan. Ko minggu je bananak dinakan tio ko sikot. Ko nyalupo. Abang beradik ku dino ita kota ayangan ko galia ko me ku banak buah ku me granton ko nya lupo mamani jam tak kampung buansa panglima duli lok batik ko gapal lima ko banak buah ku ko gadik ku tak kampung tembiluk sena oto adi serul sia bodoy ko oto amat tak kampung tembiluk ko nya lupo sekemon lah anu mengerti tak ko mo salam pebiak salam dinakan ko nya lupo maksun tak kampung liang mama yatim mama jaki mama bibi tak kampung siasai jaya ko yang ma ko sigu ita malam-malam dia kalai tak kota merudu ko nya lupo kampung gading mekesen nya meek tu janggut tak kampung giling laut ko nya lupo mama jeda mama ika muin kelana ko menakapang tak kampung membayan salam membiak salam dinakan ko MJ kumis tak kampung pendamai tembalang ko bunga-buan lah mulam-mulam do kakale amunya tetap akan mendolek dinakan ko nya lupo bapak dino tak lok mati ke tak kebungis bapak Rembo Pak Li bapak Abe semua kan dinakan bapak Abe tak kampung dan dinakan salam pebiak salam dinakan amnya tetat makuma paku dinakan muka mole palap-palap jo un pantun dinakan
0: terusin ya
2: un un panak nepolo do tua tak moto mesin kamteo tak moto komo tetapnya lupo pelingi lagu jo ku tak dikasih teh muka mole palap-palap jo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mos gitu mimun tau mana kau tak salam gitu rasa. Ekelah dinakan sadar teko no kita tak jumpa 20 minit dinakan dok di kota talian lagi dinakan ah di kau lagi lah sebelum tim kalai dai again kemo pun tak tisa sen selek tak talian tu. Assalamualaikum dinakan sen talian.
2: Waalaikumsalam ji, Bapak Rembo rambat mitu.
0: Iya nabar Pak Rembo.
2: Bapak Rembo yang sebenar be alap nya panalap tu ji. Itu tutun ndak kutudundun pananun aja. Masa sedera bana tu. Tapi syukur na pana ku teka bana ku leman ji.
0: Alhamdulillah.
2: Aku ko jepan leman ji. Berdoa di tekam ji. Be aku tu sekolman. Jadi aku tu sebenar niat balak siang sama tu. Jadi ngut talian tu kadang-kadang buka, kadang-kadang buka. Jadi nyangi lain tu nak mengampakan ini akan teka salam tu ku talak silakan dulu ku mapcu tu. Jadi semua sekali nampak jadi nak aku sihka di Mandayang yang nabar gai bayang baitung yang nabar ni yang benar-benar yang nabar ni di nak aku sebin yang nabar gai di Mandayang eh Bapak Remum itu sihat-sihat selalu kadang-kadang aku baca pedih eh jadi harapan aku kalian tu dah seri diuk waktu tu selam binakan di aku tak di Mandayang dapat aku lupa tak di nak aku sikut timbul tu betah mana aku miah sikut timbul tu aku sebetak kau iya tu. Jadi harap-harap dulu kali aku waktu itu, nyapa nak lupa tadi kan maksud suarkan yang nabar gai. Adina kan ku jeproy, ye nabar jeproy aku waktu itu. Harap-harap yang runtak sendiri diu aku waktu. Kali nak kau dia kan ku jeproy, nenur nabar runtak bapak rembo tu. Jadi harap-harap dulu kali aku waktu itu. Bapak Jojo lagi pula. Betapa nana bapak Jojo tu nyabet kali ku sohon ni. Harap-harap yudum kali aku mabtu tu salam binakan biar aku tak iyo sebelum nalas tu itu salam Bapak Rembo tu kadang-kadang banyak waktu di betabana apa jadi nyadu tak udara tu ni dinakan kumia yang nabar ni amuna kapang jadi itu bunga lapang tu gol lupa nyadu pantun nebebek ni tak Bapak Rembo tu jadi pendok pilih cerita tu je ya. Jadi muantai puang tak kinakan. Jadi dikau cuma pasan ku terkau. Terkali ku dun bukan menolong aku ji. Nak kena alap lah mama. Nak kena alap kesan ni ji.
0: Okey-okey.
2: Okey nak bersyukur. Alhamdulillah. Berdoa aja ku mitu ji. Dun luang bagai betekot sama Pak Rembo tu. Jadi apa boleh buat kenderaan aku nak tekot ya ji. Jadi jadi pelingin je aku dah lagu dia ji dah untuk daya ganti ku mabtu tu. Dun nabar betekot ya ji. Pasti Kasim tu. Jadi pelingin aku je ya, mengkali mama Rembo tu je. Jadi dikau doa aku je, muka mulai pala-pala aku je ya. Assalamualaikum je.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dina kanti Pak Rembo, dina kena. Alhamdulillah, nanti dina kena. Yang-yang pan, sentiasa jaga kesihatan dina kan. Kau minggu-minggu je dengan bismimon. Mudah-mudahan kau diam kena pala-pala set-set tu selalu. Okay. Telungan si yang merajam mau peminat siaran sama ala pandang telepon kita kok. Sekejap mana masih berlalu sebenarnya sadar kok. Lepas tu akan masang lagi lah Uniko lagi lah kata WhatsApp tu kok. Dikit-dikit lah pasang tindak kena do iko jomo tu kok. Ngeden salam guys lah semimun tindak kena. Kita break do daun kok dan buat lagu lah kata Soro. Hani Mazan lagu inan tu lagu bawah berposok kah. Ndak aku bawa dapat berposok dia membuan 8 tu. Ndak tisak kali ti lagu tu tak siaran sama. Alapanah.

0: geng. Kakak-kakak semua kau di JZ. Kamu up to them segmen Matiko Salam. Iko banyak jom Matiko Salam sudah pasti ni ko. Kita sadar penuh. Tapi sebelumnya kalian tidak tahu sebab pun penjom pengedan tahu WhatsApp tu lah. Selek-selek lah. Inan tu lekat tadi nak ganti pemaksun so akan jawab one voice note. So, ti saya itu terdiri ko kalian di barat ni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau selamat kemuat. Bersama kau 4 Rabiul Awal 1440 masih sepupi tumbangi Ogos 2026 lau Senin. Bersama kau DJ G. Semoga tak umur murah rezeki sihat selalu. Pinatio tak berburu yang nak keringinan. Aku tu Pak Masun ingin metukur salam tak semimun perkali-perkali siaran sama. Khususnya pun tak semimun DJ G sahabat BPM siaran sama. Alap banak. Salam bobo tu petuk tak kau nu dah memulakan palap-palap juta pelanan tahun lalu semua selamat tu kota rumah. Selanjutnya salam tupan pebiak kota anakku meja temani ku keluarga yang lu tak tinam. Muhammad Razhan tak keke sioku keke Muhammad Lasin ku keluarga yang lu tak temalang. Dan akan Bapak Rem ku keluarga tu janggut semua sihat tu selalu. Dan akan kumu jambul tak kalap sabak. Dan akan Mike Tesin. Si adikku si Gujali ke keluarga yang lontar Sungai Damit. Adikku si Rusdi Ali ke keluarga yang lontar Lentigi. Dan akan si Wita ke keluarga tak kota Meludu. Ni lupa pun tak kak kutu Najib Mursidi ke keluarga yang lontar Pilasan. Semoga sihat selalu. Kasni ni lupa buat untuk tersayang semua bidang dan kesihatan yang alam. Sengguh ucapan insan pangkiti setia namun tatai tetap ni lupa. Terima kasih DJ. Amun mulai nak palap-palap dia tak pelanan. Semoga selamat di kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pan tak dinakan tiba maksud kau. Jadi amun dinakan iko ingin lebih pun tapi ibarat jomo ko hanya sempat masa ni ko. Ko hanya tuko posok talian ni dan bijak kemampuan voice note dokan pak maksud nasi beda ni tahu WhatsApp ya. Nombor talian kami pun WhatsApp ya kusung di ko siam. 4 siam kusung. Pitu wau. Esik lekat mio. Jadi terima kasih Sena gitu ndak tisa mitu tu. Inan tu bengka sebosok ku aja pa. Okay, nanti lagi. Assalamualaikum DJ Lini. Assalamualaikum kemuap kau pen konti. Aku tu bapak Dino nang kampung Perungis Tuaran. Ingin bertukar salam tak si mimo nak anak-anak dinakan kau minggu jogai temban barat ni. Dinakan ni bapak Le, bapak Rembo, bapak Abe, Komo, Tok Janggut, Datuk Tembirang, Mike Tyson, MD Kumis, Bapak Daud, Bapak Lan, Lan Kayan. Waris yang Bapak Ilam, Joma Lemok, Joma Begak, ni lupa tak simon no keluarga ni ling ni tak kampung Brungis. Engkau bangun anak dinakan ni yang kau kelomiong, kau ucapan ni selamat kemuap tak guys simon barat ni. Jadi DJ amun kau boleh doa aku semoga kau sama teko tak destinasi yang tenuju amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dinakan ti Bapak Dino. Kau cepat teh buat nanti voice note lain kali ke. Jadi tu kau terpasang ti kau. Ngeden je kau bagi Sarus ni lekat dinakan ti jeram lekat nong kulut. Nanti aku lagu Sabtu ke. As lagu link dan buat kasih bar ni lagu Nasim tu jadi tak semimun yang kau keloyo. Terima kasih ni serang sama lepana. Somo-somo no dinakan. Jadi no dinakan dange-dange orang ini nanti boleh kasih ya. Oh nanti nyak lagi. Nanti lihat assalamualaikum DJ Z. Sam tugas sebarat ni Mama Ika nuju salam dan Mama Zida, Mama Serima Bunga Buan, Mama Suraya, Mama Rusdi, Muin Komo, salam benarkan tak gaya. Terima kasih bermaksa salamku barat ni. Waalaikumsalam. Somo-somo dinakan ti Mama Ika ko. Iko mana nopan kami menyutu ko. Pengko pian terima kasih kamu semimon dinakan selalu sentiasa bersama ko kami. Dong tu kelipat bi betiru tu musim-musim pengelau ko. El Nino barat gay. Jadi setiap so nginum bayang suku amun dari lekat jam dangan selalu ni 11 sampai 4 teh amun buli nyaun kerjon para jomo tak dia panas seko dong no ngogo pelah tak panas dina kena nyadangi alap pegadan betiru tu terlampau panas ko pasti bikam suku nginum bue ko deg-deg ate selalu dina kena yang penting so ngojo kesihatan ke minggu-minggu jutungan bi merudan kam selalu diam ka dan alap-alap ko terlindung Allah dina kan. Jadi okey 40 minit undur 40 minit lagi ndak aku tu coba sa telefon jokam ndak aku talian nah paling laju lah sen yang ingin bertukar salam lagi boleh bertukar ti salam-salam bangan dinakan semimon go selalu ni lo Senin memang kamu ngendok talian untuk bertukar salam bangan dinakan semimon go. Jadi unsi ling ni orang tilom itu zin si nombor telefon ni. Kelambatan agak aku, aku sungguh wau pitu di kau 2 5 siam di kau. Ndak tisa dinakan sian tatalian tu. Assalamualaikum sian tatalian.
2: Waalaikumsalam ji, bawa buan mitu di.
0: Waalaikumsalam. Pinggo tim tu kau salam betir dinakan
2: buan. Ji.
0: Oi.
2: Amo tunut banai ko banal tapi nyano abisan ku denda ku masa asu tu nyano sekoling jomo torong-torong soto.
0: Anggo yang jadi, sempat lah.
2: Anggo jo yang sempat jadi salam bobo tu tu ko ku doa. Masa mungkin ada cerita ini tu ring jomo gear 3 pula ko.
0: Mana
2: tau. Salam bobo tu tu ko ku tak apa bajo ko keluarga ne runta giring laut. Bapak Pia tak melalin ko keluarga ne. Gato, kesapan kita gas, semoga gas ya terapiat nak kulupo. Ta mama Amidi, ta runtak kampung Sembangun ko keluarga ne, yang seman runtak kampung Wakua ko barang keluarga sendiri me. Kesapan kita gas selamat kemuap. Nak kulupo ta Paduyung runtak kampung Pensurun, yang Tangga runtak kampung Bahasa, yang Madin runtak kampung Bahasa, mama Jerman runtak kampung Palam, mama Inong Begepan ko semon barang keluarga no ngerti takku. Amunya tetap dong dole ke lai ke pitu ta kampung Bulang Baru Mama Jo ya Seran kaya pakulupo ta Jaya Ardia ta Jalan Bagia yang kau nurin run ta kampung Barang Laut kaya pakulupo ta Bapak BJ ko keluarga ne ta ko penghabisan salam ta bos Seri rasa runtah kampung indah ke keluarga ne. Dengan usapan yang sama, selamat kemuap, semoga kasih terapi ya, tanah yang bisa tahap dong dole. Kok terima kasih no, tak munakapang ne, tak komo, kota mama Ika, bim sepe, mutiko salam takku, salam berinakan pem, pada kita gajah di ji, terima kasih no di, komo, kau ngangkat kalian kami betiyo, amunya kami itu, Sienop, munya kau sienop pang kami mitu teh. Sama
0: teh kita balik
2: ah. Tapi nop dengan lagu aku munya teman pan tepeling buat syukur di dalam munya tepeling nyapa nak kung dole je nyapa aku nama di lagu lagu wati Ahmad semberen lagi kenalin diri. Jadi terima kasih no muka mulek pelapalat juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Enosi dinakan tibu mau buat dinakan go nyapa nyola maling ni. Nyak boleh. Ha ko amun to no tu nyak nyak lawak yo normal. Alah dia beragam kita ni nak nah. Jadi pinggo pian terima kasih. Oh lagi. Pat-pat ku muka talian demangi kemu waktu ko. Pat-pat ku muka talian tu. Lo Senin selalu amun ngam-ngam aku konti memang buka ko jom minit ko salam tu ko. Jadi marak jo kama inan tu si ketabangan dinahkan tu inan tu biu nur bagi tu nur ngeden badu sama ni pun dia sabar lah kakak lagi kita anu tu jadi sekejap lagi kita akan makan le abar-abar dia melata jam 5 ke muap kita break do daun kok lagu le kata soro adi Jumat kok Yusri Kasim abar boy tu kok le kata soro Babdin selekatnya berkata siaran sama alapana.

Kerjasama alap Indonesia Kopan Malaysia khusus ni Sabah akan terus penetagap lagi diom bidang ekonomi perdagangan Kopan Industri. Konsul Jeneral Republik Indonesia Tak Kota Kinabalu Norman Effendi Mara, Indonesia panut ngeransang mo delegasi perniagaan Ngogo Sabah. Kopan usak dia mengkelum balik penerbangan tarus Tawau Tarakan ni jangka penjadi bandar-bandar tahun tu anu nendak buli muan ke alapan tak kedua-dua wilayah. Barat ni lagi ibu kota Nusantara tak Kalimantan panut muka peluang bau untuk hubungan ngelimpasan sempadan khusus ni diom perdagangan Kopan Pelaburan antara Sabah, Kopan Indonesia. Beliau marah begitu tak sambutan lau ulang tahun ke Wampu di

Kalau guna kuasa, penyelewengan kok pan kelemahan integriti perlu benuat secara berterusan. Epan dia mengempastian sistem tadbir urus organisasi sentiasa untak tahap paling alap. Dia masai Datuk Muhammad Fuad nekon penting ni sokongan pengurusan paling langa dia mengempastian amalan check and balance kok pan penambah alapan tadbir urus kulit benuat secara berkala. Pika putupan, ni harap kulit meluak lagi warga kerja anu lagi peka terhadap risiko integriti entah depan ngelagan amalan rasuah tak peringkat awal. Dengan dela Jomo Indonesia ngemban diom kemelangan anu mekebiak dan buat kereta kepan bas tak lan tuaran besikoton ko selan stesen selan tak likas lawahad. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, SCP Syahrudin Mat Usain ngesah kejadian yang marak. Mangso 46 tahun anu cedera parah terasa ngemban semasa nerima rawatan di Hospital Queen Elizabeth II. Siasatan awal koropot, kemelangan yang penyesuaian berlaku, bojo kereta anu pelan mangso peluak lekata lan susur untuk muat pusingan yu ni langgar engkau dem buat bas sebelum sirik kira-kira 10-5 meter. Bas depan sedang luman lurus lekat tak pusat bandaraya Kota Kinabalu Ngogo Inanam. Mayat mangso akan eden tak ke Hospital Queen Elizabeth untuk tujuan bedah siasat bojo waris truak kilo pasti. Kes niasat di Seksyen 4 dikau-dikau Akta Pengangkutan Lahan 1927. Sukma Selangor 2026 Sabak Betiru kakal tak kedudukan ke Siam Carta Perunan Pingat Engkok Perunan 4 emas 2 perak kopan 4 gangsa setakat 4 kemuap sini. Pingat emas terbau Baitu Kulit nutan acara mana 50 meter nutan atlet Catherine Loy Mishi anu panut mesak rekod kejohanan. Sebelum tu 2 emas terkulit diom acara padang nutan Earl Isaac Mizler Fridolin diom melontar peluru lelaki engkau catatan 15.10 dikau meter. Kopan Samantha May Godfrey Binting anu ngelimpasan kelangan 3.45 meter untuk juara lompat begala dendo. Masa bakpan nirai diom saingan pencak silat nutan gandingan mantap trio Manjasira Manuel, Sherlina Abdullah kopan Fifi Ferlisa Rien diom acara seni berkumpulan dendo. Sebagai penombol petukuh aku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Sikot di bilion ringgit peneruntuk diom penanggunan telus sektor bok-bok tahun tu. Dikau titik 5.7 bilion ringgit peneruntuk diom RP dikau muat 50 projek penanggunan kesihatan Sabah. Bagaimana abar sini bersenting Legend Nur Mahin lekat Seksyen Berita Awal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekalan siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran

Stratibika lumantana engkau pikat lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruah senaman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kopan sanang menuat. Amun kam betabana anu nyak boi muat senaman, nyumuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat diom dedangai bangi di minggu.

Ini si lagu le kata Zoro Mazlana mit mo kiti ta jam 5.35 minit ke muap din akan sadar ya sadar torong-torong no kiti ko to torong-torong siaran kiti bau do pasti masang live eko ah. Selalu am di jazian yang bagian on torong-torong baru pasang di menit-menit ko. Jadi pian ko pian pandin akan si lagu eh bepena ku lain akan timas dan pipong ko. Un lagu bau peluak ke tajuk ni makku Amar Barat Mensa do. Ndak tika ngam menuna do konya on lagi. Kang dak tila amunun lagi kang pasang tu jo. Okay. Jadi pengen terima kasih teman mengandinakan semimon yang aku cerita bana dok iko lagi lagu terpasang ti kok sama-sama kita mekale ni semimon dinakan na. Jadi 5.35 kok bara jomo dokon sajuk-sajuk no dek kita betul tu musim-musim pengelau dinakan. Jadi sentiasa minum buat sukup dong ogo tak panas amun memia tungan-tungan ngelandung lah dinakan na. Kang terus teruk kabar lagi ih masam-masam te boleh teruak ko dong barat ni dikit lagi eh. Ini kagak ti lo barang durian tu astaga nyam durian mitun diam konti tu. Okay lah dinakan kita berayang ko lagu seharus ni si bepenaku lagu lekata soro iang makku Basri Bon sen si orang ni bemaku eh si menik jatak banan orang ni terkelipat tipan ko. Kau nyak jujur makku mamak wadah ko kita berayang kali lagu tu dinakan tak seran sama alapana.

Teratibi kadinakan. Luman tanah boleh mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Ia pun nabangan ngelancar pelanan lak ko pun meduai tekanan langan lak ko pun ngawal bosuan kolesterol.

Bujang jauh-jauh dinakan lagu anak kata Sorok Ruby. Mau kita tajam lima-lima empuk. Dia minit kemuap dinakan. Terima kasih bersama kau kita demangi kemuap tu. Diam edisi Super Pitu Ogos 2026. Semuan kau 4 awal 1440. Ijrah bersama kau di Jazzy. Dekat sini lagi kau. Lekat jam telur sini. Ngabut no bertiru tu. Lebih kurang siang minit lagi dinakan. Sebelum kita mempusan saran sama Alap Bana kau. Jadi terima kasih maklumat kau salah kau silap ti. Terima kasih betul setia bersama kau kita semimon. Mudah-mudahan kamu semimon senang-senang atai, dayak-dayak atai, set-set selalu dinakan nah. Dia musim-musim pengelau tu dinakan, kurang-kurang bidok aktiviti meluar memiadok tungan-tungan landung dekit. Amun sekiro ni pan un kerja meluar pandai memiatungan pesindung dinakan nah. Jadi agak aku bergajar dinakan sebab tu kono kita tu torong siaran dinakan tak ada mangi ke muap tu palap-palap kam diam pelanan yang diam pelanan betiru ngodop jameh sabar. Kok yang baru sinutan kita lekat live TikTok kan. Terima kasih nak kena ha. Selalu aku live torong-torong dalam segmen menek-menek lah so ko. Jadi baru aku selalu live me ko. Jadinya aku jingi kan yang live dari sini. Barat ni ha. Kita baru si live dalam segmen menek-menek. Tapi yang dayan torong-torong depan. Terima kasih Mimon. Aku mau apa masalah aku silap. Iko lagunya betul pasang yang dayah masa. Barat jomonya sempat tak dinakan ha ko. Okay. Pian ko pian pan. Sentiasa ngerguan kita kakak lagi lum betiru ko. Kita kakak lagi tukar bernafas betiru. Barat jomo. Syukur ah, syukur sentiasa bersyukur engkau yang je yang un betul kulit tiga. Jadi agak aku bergajar kan. Aku izin oleh. Assalamualaikum. Setemu lagi kita tersaran sama Alap Panah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan, Habalahat Sabah VFM Seram Bajau Hiling Sama. Palkalak mustahak Habalahat Kuhapiti. Negot dakayu bilion ringgit peruntukan ma pembangunan telus sektor utama tahun iti. Dakayu titik 5.7 bilion ringgit peruntukan Mariom RP1 pemelanjar 50 makatulu projek pembangunan kesehatan Sabah. Anekut dakayu bilion ringgit peruntukan pemerintah lahat untuk pembangunan sektor penghumaan perindustrian maka pemasialan ia patui manjari antara pemalojat utama makasongan ekonomi Sabah tahun iti. Engkan sab ketua mantiri Datuk Seri Panglima Haji Jinor akuhi sakabak pegawai daerah maka patongan kemajuan ekonomi makawasaan kania-kania akok maka hatur pembangunan. Beliau risab mekanda ekonomi biru menjari antara ia taga potensi hea lagi-lagi na makosaan luasan bandar. Potensi na ani paru luninga merapa atakok maka mewujud peluang ekonomi bahau maka pasongan pendapatan masyarakat. Datuk Seri Haji Ji ngaha kaputehe hinabungan rasmian persidangan pegawai daerah Lahat Sabah keruampu maka siam maka ningau. Sedimin hei Datuk Haji Ji risab akuhi pegawai daerah maka pegawai daerah Riki malah hati ti'i bahani ngak katubtoban bahau mariam usaha masongan mutu pemasampaian perikmatan tujura ayat. Cara hei subain dipagbea maka budaya hinang bahala bagsik maka mandiri risab sidarwa malut ma peraturan maka tata kelola akahap. Kemajuan teknologi magbalu wama ekonomi dunia maka sosial risa besongna hekan ya saasa hek rakyat ako pentadbiran pemerintah sidaru maka pahap cara maghinang. Totosna upis daerah yana antara institusi merem jantra pemerintah lahat min bahata pemohon. Pegawai daerah ngekahal bahala ngila-ngila dasar program maka projek pemerintah nilan jalan makawasaan sogo risab bahala amatui agenda Sabah Maju Jaya 2.0 menjari maka takmu asas pembangunan baik palabai. Pasong ni pamahok potan sektor kesehatan Mas Sabah. Pemerintah Persekutuan nadia peruntukan dakayu titik 5.7 bilion ringgit min RMK sangpu maka tulu roleng plan pertama ako maka pelan jalan 50 maka tulu projek pembangunan kesehatan melahati ti'i. Ia nia mereman 40 maka nom projek sambungan maka pitu projek bahau pasoda pengenangan pusat jantung Sabah magharga 120 maka 5 juta ringgit. Menteri Kesehatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad ngahaka pembangunan fasiliti kesehatan yana antara tulu keutamaan Kementerian Kesehatan KKM. Beliau matuaan sidang media WPN Musyawarah Jawatan Kuasa Tindakan Bersama Pembangunan Kesehatan Sabah Bilangan 1 tahun 2020 makau 6 Kota Kinabalu. Antara yang ditulutan yana otonomi kesehatan, kawasa, perjawatan, penuranan maghinang, latihan, risab kemudahan kesehatan. Bagi sunan risab 7 penalarasan kawasa, pemerintah persekutuan maka lahat pasodna mikilan soal ordinan Sabah. Manakala pemalan jalan projek pembangunan kesehatan nitulutan min ainionan balance scorecard maka KPI yani pagakuan sali-sali maka pemerintah lahat.
1: Denakan hinawi tema kali haballahat siaran bajau hinding sama.

Ania ada hatus limam bu maka tulu buhuk maka talibak darja pinahya bintang risab bingat negeri Sabah magsambat tak maka sukup tahun pinakanakan rasmi kapitu bu maka lima yang di pertua negeri Tun Musa Aman. Istiadat penungan inaan ini hinang ma istana Sri Kinabalu. Sangpu kalima puhu maka talima kolek darja pinahia panglima gemilang darja Kinabalu PGDK yang moa galal datuk. Dengan penerima kolek jaksa pandamai JP maka 20 maka tulu puhu penerima ahli setia darja Kinabalu ESDK. Manakala tulumpuk maka 40 kolek anugerah ahli darja Kinabalu EDK pasodna wartawan RTM Sabah Imran Azmi Rosli. Sama terakhir tulumpuk maka 70 panalima bintang setia Kinabalu BSK tulumpuk puhu panalima bintang Kinabalu BK Ruisab Sangpuk maka tulumpuk panalima pingat perkhidmatan terpuji PPT. Hei magtabang ahap Indonesia maka Malaysia pelagai nasabah akan patuhi ni pahogpot mariom bidang ekonomi perdagangan maka industri. Konsul Jeneral Republik Indonesia ma Kota Kinabalu Norman Effendi ngahaka Indonesia ruisab megara amua delegasi atau kumpulan perniagaan nasabah. Manakala usaha maka luman pabalik, paliangan patui tawau ni tarakan, ni jangka tapanya tak tahu niti, ninda maka buan manapaat tuju karua-rua wilayah. Yukna poon kota Nusantara maka Kalimantan ruisab amuka peluang bahau,

Beliau ngagabadehe mas sampangan alau sukup tahun ke Walumpu Makassa Kamardikaan Republik ma Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu. Jejahan dan ibu puhu a Indonesia malah titi atakka amalamihan sampangan ina ani. Sukan Sukma Selangor 2020 makonom Sabah Butina Ani kakal maka top-topan kasiam pengumpulan pingat yaitu kolek 4 pingat emas 2 perak maka 4 gangsa ongkon lisag 4 kohab sibai pingat emas akan bahau kolek min acara amanak lawak 50 meter min atlet Catherine Loy Meki ia rusak maka pasak sulatan ke Johanan. Parahu min hei 2 pingat emas sekolek min acara padang min Earl Isaac Miller Pridolin mariam acara lontar peluru batak lalah maka sulat sangpu maka 5 titik sangpu maka sameta maka Samantha Mi Geoffrey Binting yang ngalabayan kalangkawan tulu 3.45 meter kolek juara ma acara lompat bergalah randa emas sabaru isab kolek min acara pancak silat min kemantapan trio ataupun telungan da pasukan yana Manja Sera Manuel Sherlina Abdullah maka Vivi Verli Serin mariam acara seni magkumpulan randa. Pemupu Sabal pernah sampai pabalik kabal mustahaksi. Nekot dakai belian ringgit peruntukan ma pembangunan tulus sektor utama lahati TI. Dakai titik 5.7 belian ringgit peruntukan meriam RP1 pemelanja 50 maka tulu projek pembangunan kesehatan Sabah. Betina balahat kopi TI pernah sedihan menyaksikan berita ehwal semasa terjemahan apa hinangku kandi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Makakadayan selaku gindan hekaallog managara. Nikila-kila jalur gemilang embal makatan na nita na hinabu pinareo. Daa angalap limis matangan makai panji jalur gemilang. Daa amakai panji jalur gemilang pangalapis mija, pamutus ayai atau hiasan biasa uwaldu mariam acara rasmi butna panutup kendaraan untuk mairan peringkat negara. Nilagan amatan nak panji jalur gemilang malantai atau matagan iambal pata. Hinabu pinaongka lagu negaraku maka ngahilak panji jalur gemilang daa magsuli-suli selaku gindan hek kaallog managara. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pasaniti min kami sehe alood makaam. RTM teman setia anda.
1: Sabab kaam kami maito.
2: Amalasig kaam.
1: Magbuha-buha.
2: Magsapali-suli.
1: Makakaam rusap.
2: Menjari amineongka-ongka kabilahan bi.
1: Kamemon
2: masabab FM. Siaran hiling sama. Embal rasa.
1: Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ada lagi depan sadak dan akan mai-mai rupanya maka kali seran hirling sama si Juliana Sabaneha angka amku hapiti insyaallah amin awal insini siri sagunam ngapun tayo sagpitu inan kita magaba ngamuk ampun dakit kohot lagi suara sawap yan ako panaki sakim bata jangka-jangka. Jadi rupanya sana kan halian bulan ta sanggum itu pasod na 5 Rabiul Awal sampu maka 4-4 pu maka luk hijrah marim Rabiul Awal itu sana kan kata nantar we kami mon gai jadi bulan Rabiul Awal itu ena bulan pinaganakan junjungan ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaringkan laras ta magsalawat kok rupain murumrahan kita maka hampit syafaat insyaallah. Jadi mut biasa nasarakan ma awal-awal itu sapaliko haka-haka cuaca untuk ma sekribut lahat ma koha piti inga mut nikah sangoman nikah pahaluan. Jadi bang anda aku ma ramalan cuaca lahat min met Malaysia untuk koha pitu maghunus ma rakarangai kawasan ma pedalaman duisab ma ngabut nikah sangoman. Pahalu dan bila subuh baliu jadi pemaliu keadaan balanan tu sana kan sedimin pasu bang nianda keadaan pasu suhu pasu malahat ta itu ngabut na suhu kira yuki abisan na pasu na sakohe na bal murung rahan balu sama ka inayanayan atau apun balu sama ka tanggalang ay rupain haka aktiviti tabanan untuk ma sukliput lahat sabah jadi keadaan untuk ma rambila sandakan tawau jahan lada turus sama pedalaman pensiangan si pitang maka tenam ngabut nilisag pitu sangam itu keadaan ina aneh jadi mbal niya ulan so ena sanakan insyaallah ayo rupain ena jagata kesehatan bangi maram keadaan pasu makalanduan nginum bohe pahekah nginum bohe lisin jadi bang minjari ni ilangan isab makalandu nginum bohe aringin sebab ay minsan du bohe pote bangi makalandu aringin sab na anurusab ambal sakit dangai sago ena niso kita nginum bohe pasu-pasu kuku yuk sigaah.

Tema Hari Kebangsaan maka Hari Malaysia 2024 makonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Maka pandaan visi negara ia maju mbal magpamene maka som bibi aku kami mon rakyat maka hampit kata naman. Ia nionan madani asalna min konsep tamadun atau pagadatan. Pasodna masoal keadilan, kebajikan maka anduk kailu mamandusia. Anulutan palkalak poon soal kata naman untuk kami mon rakyat halam minsan ni pagbida. Gindan Malaysia Madani pinatatas selaku gindan rasmi allau kebangsaan saan maka allau Malaysia 2024 makonom sabab lua kahinangna ama andaan pinaka tangan hinabuna pinariata engkon baha selaku gindan hek magsapa malapal rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Magsyukur sabab makale siaran bajau hilingsang. Minsan painai he amakayang-kayang panji jalur gemilang, halakan asia-sia bangiai jiwatam misaai semangat patriotik. Semangat patriotik isab, subai ni maujud maka ni jaga, aku kita mbal kabalikan takom-koman he panjajah. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Mayran luman magbaan-baan makapagtipunan masampangan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam bahata lahat sabah sampu makampat empat pu makalu hijrah akan hinang masangpu makarua Rabiul Awal saliru maduampu makalima hari bulan walu 2020 makonam masihi anagna min padang merdeka kota Kinabalu maka matag pagtipunan masaba International Convention Center SICC kota Kinabalu antara pengisian hinanginan mayran pemalan jalan sampangan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pengendean anugrah tokoh Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pengendean hadiah pertandingan sepanduk kontingen akahat maka akaheka mayran akan dirasmian he tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sabah Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Tak kakak magbaan-baan melabungan lagi sampangan Maulidur Rasul sampu makampat 40 makalo hijrah 2020 makono masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulidur Rasul min kami sehe aload makaam. RTM teman setia Anda.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.

0: Sampangan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam bahata lahat sabah akan dihinang mas sangpu makarua Rabiul Awal sangpu makampat empat pu makawalu hijrah saliru ma dua pu makalima halibulan walu 2002 pu makonom malau Selasa awal lisak onom subuh lagi madani dihayati ummah diberkati tema ia tahinang asas mariam amalan jalan rakarangai program masuk libut daerah antara pengisian na iana program semara Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam masangpu makasiam ngabut ni duampu makasah hari bulan walu pertandingan pengisahan kisah nabi maka anak-anak angolol lukisan risab nia pemeriksaan kesehatan maka dermalaha mawisma muis paduampu makasah hari bulan walu lisag sangpu makasah subuh magtahalil maka masa dua asalamat mamaskit negeri paduampu maka dua hari bulan walu program halakoh main masjid Al-Falah Kepayan. Madumpu maka tuluh hari bulan walu forum anjung at-taqwa ma masjid Al-Falah Kepayan. Madumpu maka lima hari bulan walu pamupus sampangan akan nihinang mairan pagtipunan sampangan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pengendean hadiah pagtandingan prisab anugrah Maulidur Rasul sampu maka empat empat puk maka walu hijrah 2020 maka nom masihi ia akan nihinang masaba International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Takakan magbaan-baan malabungan lagi sampangan Maulidur Rasul sampu maka empat empat puk maka walu hijrah 2020 maka nom masihi. Salam Maulidur Rasul min kami sehe aloud maka ap RTM teman setia anda.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hiling Sama.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Selamat undang salat waktu maghrib dan bila pantai barat. Saya rakan maka bangi puasa sudah Isnin. Selamat nabu pembukaan insyaAllah. Murah-murahan aku oleh kebarakatan. Jadi untuk makluman buatan sarakan dosa waktu isyak dan bila pantai barat lisa gapi tu empat puk makasah. Lewat ini ni, ini lisa ke enam terlumpuk maka pitu minit kohab masih kita awal abai kohab tahap lagi waktu maghrib pasut ni isya di segi tempat puk maka saya jadi sapaliku insin isi sarakan haka-haka sampangan pengisian sampangan Maulidur Rasul minta dan iti jadi bermuatan sarakan bila hiamia perbarisan untuk sampangan minta dan iti lutuk bohe paheka saudara sama kabuatan badan sanakan nah sebenarnya so, sabang ya maka mudaratan nah ambalu saban mohon kehapan mak kita bika memon ge sebab so, malum nah marum keadaan pasu bal tajangka-jangka tau keadaan aina bu maglibutan eh untuk pengahali napain murumurahan insyaallah niat barakat nah taham pite ta. Jadi ini rakan rusab bantuk nikah ambaran serakan dan bila lagi-lagi na komuniti Darau Sepanggar program madani kita PMK 2020 makan nom magbiak maka komuniti Darau atau sepak Darau at Sepanggar ma 20 maka dua hari bulan itu Sabtu itu na lawi di Isnin ni agi empat bahagi lisag walu subuh nagna magpun ma padang kampung warisan Kota Kinabalu sama tinggal ni tetapan untuk aktiviti-aktiviti antara nai pasod na pemandaan ke patagan luma perikmatan aktiviti komuniti sesi libat urus pemabilihan min banan usahawan risab nia interaktif maka isukan hingga banan senakan makawasaan komuniti Darau at Sepanggar.

0: Magsugol sa Baba Makale, siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Magsugol ni kami sarakan paabay mas sa Babi FM, siaran Hiling Sama. Palabay si kisa, magmataan min si kisang, kisa-kisa saja ko hapitipuhan ko ni kami sarakan. InsyaAllah, dah manusul itu kisa kasila sa min si Akila. Jadi, dah tak kali patah sarakan, mainga-inga ataupun pingga-pingga kita, naul sohan, makayang-kayang panji jalur gemilang. Ataupun panjil atas Sabah, lagi-lagi bang maluma lagi. Nah itu nih penyutan mana sarakan ko rupain maka pandaan semangat patriotisme kita rakyat Malaysia. Jadi rakyat kita ketambanan untuk kita sali-sali maka biya malamihan sampangan untuk minta dahan iti. Jadi ini patuntul ni patuaan badan sa makan nak ni talik-talikan ngahinang hiasan lagi hap hinang itu indah ginis amandaan luar kesenian badan kelebihan rosap ataupun yuki kreativiti badan sa makan nak ni tugutan abangan ya ai keperluan siga untuk palkala-palkala ina ni sebab deka saumul-umul halongkon ma bulan ni tirung rambut ni bulan siam ilo palanuk ta maka panji-panji lahatta na sawa bangiai pun saumul-umul ni itu patuk panji he baru maka inai halampain jagatah da isap pandaan ta burat itu purat-purat na na bangini agabuke ni gantian na dangai ruh gai.

0: Sung Pakayangtam Jalur Gemilang Maluma Upis Makama Kakadayan selaku Gindan He Kaalog Managara. Nikila-kila Jalur Gemilang Embal Makatan Na Nita Na Hinabu Pinareo. Daa angalap limis matangan makai panji Jalur Gemilang. Daa amakai panji Jalur Gemilang pangalapis mija pamutus ayai atau hiasan biasa uwaldu mariam acara rasmi butna panutup kendaraan untuk mairan peringkat negara. Nilagan amatan nak panji Jalur Gemilang malantai atau matagan iambal patak. Hinabu pinaongka lagu negaraku maka ngahilak panji Jalur Gemilang daa magsuli-suli selaku gindan hek kaalog managara. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasaniti, min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia anda. Magsukul sabab makale siaran bajau hiling sama.
1: Sarangah ya pagsukulan kini barang sanak dan akan masih paabay masabab VFM siaran hiling sama warir sa gunom limampu nekot-nekot na ni tong-tong masa siaran jaro ay rupa insanakan bangyay kam minat tengan dak sukan inabu na patinaan ni sukan Malaysia atau sukma ma Selangor ang abut ni 20 maka 4 tali bulan itu jadi patinaan ni pagatuan sepak takro kumpulan randa. Ah, iti sukan keminatan hek kurusab. Saka ay rupain sa paliku ni Banan Serakan maka top-topan kolek pingat untuk lawiti ini patamu asli sag subuh si bay lisag enggak ka subuh lisag nom si bay bahur sanakan jadi untuk katop-topan kabahau Terengganu mindia tak napitina ane kolek sangpu maka tulu emas 20 perak pituk gangsa ambul 2 Selangor sangpu maka tulu rusab emas sangpu maka 4 perak siam gangsa ambul katulu Johor sangpu emas sangpu maka 1 perak sangpu maka tulu gangsa Nusul Sarawak sangpu emas 6 perak sangpu maka tulu gangsa ati saya wilayah persekutuan 8 emas Pulau Pinang 7 emas Perak 6 emas Mboho Sabah 5 emas yang rupa itu sana kan merumrahan heka lagi pakon nap kolek pingat emas untuk lahatas Sabah untuk kemapa mupus sana kan but biasa na wan ada segenap lima untuk maka ruak bahan kedua ongkak magsunuk min si Arung Dayana maka Sioto Ras Arung Dayana kisah magdunang Sioto Ras kisah Igal Sirayang insyaallah dak patai pamali taha umul akan kita maka pagbak lagi jabang syukur mak manan sarakan pak abai maka lesa babi FM ngabut ni betina ani pamupus untuk kita suli-suli hidling sama lisag pitu jadi anah nikah am sanakan ongkara ningga takalebi ongka katapusan kisah Igal Sirayang min Sederas ongko nenek saja pag itu teman-teman siaran link sama anusul sarani link murid insyaallah jadi jaga tak keselamatan tak jaga tak kesehatan tak mustahak nak jaga tak iman maka Islam tak insyaallah murah-murahan magbak kita maka kapan amram mulina insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kansayan Rarondom Am Tabi Malaysia Madani Tano Sabah VFM Kasalulan Ragurumurut Pasukuan Ku Idex Terasidi Tano Tano Matang Mamar Sa Bilion Ngaringgit Tinimpok Kosan Mampasingkot Ratalu Sektor Matang Bilor Ragitio Suang Sa Titik Limo Tulu Bilion Ngaringgit Tinimpok Ralalom RP1 Kosan Mampaugara Limongoparam Talu Projek Kasingkatan Kaligagan Sabah Mamar sa bilion ngaringgit tinimpok ruparinta pagun kosun mampasingkot ora sektor pagu tanaman perindustrian am panambuluyan ondo rayus nasauk rasungka matang ralalom kasingkatan ru ekonomi Sabah Rabilor Regitio. Ralalom bal Regitio tingganai menteri Dato Seri Panglima Haji Haji Haji Nor Masaga ngangai tingganai libung kosun mengaruk tojo rabal matang ru ekonomi sora liliut nilo sigagama Maraginia mala pasingkoton ramatanda. Ionyak nama guang ra ekonomi biruti. Koson bobokon poyo bidang ondo mokondo ra potensi mayo. Mulu poyo sora liliut ru lisar bandar. Datu Sri Hajiji napabala bal raginia. Patinum napatalimpun rasmi rapan susunuran tingganai libung pagun Sabah. Karungoparam siam rakeningau. Kosan mangikang poyorabal ru sektor kaligagan ras Sabah, parinta pasisimpungan nanimpok raparuntukan suang sa titik limo tulu bilion ngaringgit mayara RMK ke-13 rolling plan kesa kosan mampaugara limongoparam talu projek kasingkatan kaligagan sora pagunti. Gitu na kasimpung tunggul ru apat ngoparam onom projek am tulu poyo projek nakabagu. Nakasimpung pambalan rapusor pusu Sabah lagan matus rongoparam 5 juta ngaringgit. Menteri Kaligagan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Mindagu pambalan ra fasiliti ru Kaligagan Uraginia bobokon intor talu poyo bal matang ondo lion tojo ru Kementerian Kaligagan KKM. Ia na pabala bal Uraginia ralalom sidang media nalupus pan susunuran jawatan kuasa tindakan bersama Pembangunan Kesihatan Sabah, Bilangan 1 Bilor Rongari Burung Param Onom, Rakota Kinabalu. Mokondo suang matus limang param talu ngaulun ilondo mangapura tangguang darja kebesaran bintang amniai pingat negeri Sabah, mulintok ru oro pangkeran saguli ranaganakan rasmi katulung param limo, Riang di Pertua Pagun Tun Musa Aman. Sasai panganian Noraginio inatang Gira Istana Seri Kinabalu, Mokondo Meperam Limo Ngaulun, Nangapura Darja Kebesaran Panglima Gemilang, Darja Kinabalu PGDK, Ondo Magibit Rapam Piawan Datu. Sangulun Nangapura Jaksa Pendamai JP, Amrong Meperam Talu Ngaulun Poyo Nangapura Ali Setia Darja Kinabalu ASDK, Lilwa Talung Oparam Apat Ngaulun, Nangapura Ali Darja Kinabalu EDK, Nakasimpung Sangulun Mampatano RTM Sabah, I. Emran Azmi Rosli. Liliwara Ginio, Talung Oparam Tulung Ngaulun Poyo, Nangapura Bintang Setia Kinabalu BSK, Talung Opor Ngaulun, Nangapura Bintang Kinabalu BK, Amniayuk Meparam Talung Ngaulun Poyo, Nangapura Pingat Perhikmatan Terpuji PPT. Sangulun ungkuyon warga Indonesia minatoi nalupus karita ondo pinaugarno nakajunjung rarondo bas ondo raralompang kiralanan muli intor pusor bandaraya kota Kinabalu muli ra inanam pat meningkual nambal ra pusingan U-turn gira jalan tuaran nakaingara station umau ralikas pat ra oro katulu ramai i. Dengganai polis libung kota Kinabalu SCP Syarudin Mat Hussein Mindagu Ungkuyon ragili makatu apat ngeparam onom ngambilor na jamaran iniau nairuan rapai nawo pat nakala pra pembebasan giura baloi paki babasan Queen Elizabeth Karuo. Bangkai nali kulimanin atarin rabaloi paki babasan Queen Elizabeth Kesa kosod mambal rabeda siasat malupus waris ru ungkuyon ti inaru noyo.
kes siasaton ragana seksyen 4 sa kurungan sa Akta Pengangkutan Jalan 1900 Balungoporam Tulu. Sukma Selangor 2006 onom Sabah Reginoti nantilayun intok kasiam ralom carta pungutan pingat Riona Sulut nangumung ra apat amas ruo pirok am apat gangsa sukurajam ka apat ramai raraitini pingat amas nakabagu nala pri Catherine Loy Meichi ondoniak nasulut namabak ra rekod kejohanan ralom acara memana 50 ngamita ralairi ruo amas napu ralom acara padang yagina intari Earl Isaac Midzle Fridolin ralom acara lontar piluru ungkuyon Amrondo Poyo Intari Samantha May Godfrey Binting Ralalom acara lompat bergala tayar Ruando Rondo Poyo Amas Sabah Napu Ralalom acara pencak silat Mayra Gandingan Trio Intara Manja Sera Manuli Sherlena Abdullah Ami Vivi Ferlisa Rien Ralalom acara seni berkumpulan tayar Ruando Tano-tano matang Igondo Poyo Mamar sa bilion nga ringgit tinimpo kesun mampasingkot ratalu sektor matang bilor regitio. Suang sa 1.5 bilion nga ringgit tinimpo ralalom RP1 kesun mampaugara 50 talu projek kesingkatan kaligagan Sabah. Gini neo pupusuru Tano tinandari Jenyora Mahin intersection Tano Ehwal Semasa. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Kansayan Rarondong.

kan sayan ararondo marokasa raka mo param tulu ari bulan silaka balu rong ari burung param onom paring kunangan mangining rasa ba VFM kasalulan ara gumurut pasti sinanganan takau monsoi aku i Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio pabukat muslim azan isyak Rondom Ragitio jam ka tulu apot ngapor amsa ngaminit ara rondom boy rengan jam ti mokondo kukulai natangan pasalulan malupus azan isyak inatangan sunggait. Kasalulan aragumuruti mabili ningan min gira siaran radio. Amun tampilau narakeke siaran radio frekuensi siam ngoparam roh titik dulu. Kapuam ra frekuensi matu sam tulu titik sa amneyok mabili kau maya ramon ra RTM klik. Harus nama ngiling takapi orang rimbai intari Steven Jimin mawot kopo ali ini ngontak kau.

Iroto takau pasi simpungan, ikangon takau kansayan, mangindangan rondo ambokon, kuson rakan sayan takau ngangai, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansayan oro kebangsaan 2020 para monom, inter RTM teman setia Anda.

puso babal buli yo hino ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Lapuri kinabalo ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Ra sistem aduan pengurusan awam Kementerian Pendidikan Kapuam Telepauni nombor 03-8-4-25 ra Kapohino WhatsApp ra nombor 04-8-00-25.

Eugenia Rimbain tari Maria Gumbaris Masusungka. Resno pebalan kuneo baluru gaun oro rasusuav. Sumugut uru kaupisan meteorologi Malaysia, Kapwa Met Malaysia. Baluru gaun takau reginoti kalo kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuav. Baluru gaun tampilon rasusuav tim magagin. Ka tampilon ra maiti mokondo rasa mawas timpalak amniak ganit. Rakukula intok intora intora maiti suku ra rondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau. Amun baluru gaun rondom raraiti sumugut niak ramet Malaysia. Rondom raraiti timpalak ganit amniak rasa mawas. Sora titiko pamagunan takau nekasimpung niak Perak, Kelantan, Sarawak, amniak sora pagun takau Sabah. Yono sora Sandakan, Kinabatangan, Tongod am Sandakan, Tawau, Lahat Datu, am sora Asak, Pensiangan, Sepitang, Tenom, Suk, am Niak Bofot. Balara gitu sukura jam ka siam rondom raraiti. Tano baluru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am Niak aplikasi My Cuaca. Rasa mengenai takapi orang Norimbain dari Johain Iurim au pinangkausmu. Ini ngontak kau.

Aka Pandai Kaki, Daerah Tuaran, Rondo Intora Daerah Kainsa Inuka Bernegeri Hitu, Ondo Inayanan Nasuangan, Ulun Dusun Nambacau. Daerah itu nampili rakuda, nasau ketetandu papentalangan re Daerah Tuaran. Daerah Tuaran talu ngoperam 4 km taweno intora Kota Kinabalu, rahayono 1,106 ngoperam 6 km persegi, nasau kera intok sasailon muaira Saraton Nusabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar ramking nu luaba sandong, ondora wahuli natutunan yak nu nasuangan rahitu, raino nasauk, ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalom am lusar nu pamahunan.

jadi pabukat kau amun mokono kau ra akaun Facebook am TikTok mabuli ni ayo kakau maya ramon live rondo meregetel ra Facebook live mai ra akaun Sabah VFM Vgood am ni ayo ra TikTok live mai ra akaun Sabah VFM Vgood am rayus mengatora belin min ra rondo meregetel am mabuli niak mengatora belin min jura WhatsApp mai ra nombor umang sa siam apat siam umang tulu balu tulu balu. Kita mungkin perlu rendah pembelan. Ia gini logo ru gata oro rasu suav oro kas ruo raka mau peram balu hari bulan sila ka balu rong hari burung peram onom ti ondo pining kualuru inan industri gata Sabah LIGS. Susu gata balu ngaringgit lima ngoperam balu ngausen sakilo. Gata kapingan kalo inuf grade kesa apat ngaringgit siam ngoperam sa ngausen sakilo. Gata kapingan kalo inuf grade karuo apat ngaringgit moperam talu ngausen sakilo. Gata kantalan grade kesa apat ngaringgit onom ngoperam balu ngausen sakilo. Gata kantalan grade karuo talu ngaringgit siam ngopor ngausen sakilo. Am gata sikarap saringgit moporam ruo ngausen sakilo. Rais nama kondopi bilin itu orang-orang takawan dan angkat orang bilin ilo rondom raraiti kesenin tori MM Suk kono kan sayan rarondom paling kurangan MM Suk kan sayan rarondom. Lewara gini o gira Facebook live mai bilin intori Julita Margaret kono kan sayan rarondo moro kesa DJ am rangan-rangan rasa ba VFM monsoi kono paringkonangan Julita Margaret gamo ko pana rayusak monsoyon soy ragiuno. Mengening takapyo rondo rimbain tari paidipita nang kubayawan ragaling. Ini ngon takao.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Kulawai ru jalur gemilang kolondo onong no ru itakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo maraginyo penjajahan kalobor muni.

Presiden Ketua Kerajaan Ronda Pembalan ia gini Jabatan Komunikasi Komuniti Zon Sabah Am Labuan kulimanin mangatang rarondo ina tangan ininggalan nara program Madani Kita Sabah 2026 gino raka 2026 sila ka balu 2026 orau ka onom rajam ka balu rasuswafti suku rajam ka limo ramai ti Atangon giura padang kampung warisan sepanggar kota Kinabalu. Am kulimanin patalimpunon rasmi ri yang amat berhormat Datu Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Rasnam kena pia bilin ni tarang arangan takau dan dengan tera bilin ni lo ronda mararaiti kesan tari Jeff Dev gira TikTok live mai kena kan sayan ara rondom paling kurangan Jeff Dev kan sayan ara rondom. Lewara gini kena pia rangan takau i rangan takau intara Tambunan i Adrian John Seeking intara Kampung Kinabahan Tambunan masaga mambilin ra pabukat-pabukat no rangan-rangan amniak pagaka-pagaka abilin intari Adrian John Seeking kan sayan rarondom gama akau ngangai monsun sakragiu no ini nebilin intari Adrian John Seeking intara Kampung Kinabahan Tambunan pasukon ra pabukat-pabukat no giurasuk, keningau, tenom, sepitang, amniak giura labuan. Paling kurangan Adrian John Seeking, kan sayan ara rondom. Bukan apa orang takawi sinuai je, tora kauran keningau, dengan tora bilino konekan sayan ara rondom DJ. Monsoy rondom raiti giura keningau, kondo rasam. Abilin pasukon no i Maimun, i Narumbai, i Kalsum, i Simalai, i Fuziabi, i Andami, bilin intori sinuai je kono kansayan rarondom, gama tano monsoy, gini no bilin intori sinuai je paring kurangan sinuai je kansayan rarondom. Rai sudah mengiring takapi rondo rimbai dari Jonathan Ensin, mantangi aku. Ini ngontak kau.

Esno inatangan sunggait, pabalan kunaya sunggait rondom rarete. Aku ti mauligan rapam piawan kulapa rubilor ru Malaysia. Oso inwa aku ti. Igonopoyo sunggait rondom rarete. Aku ti mauligan rapam piawan kulapa rubilor ru Malaysia. Oso inwa aku ti. Jadi gini no sunggait rondom rarete. Jadi pabukat-pabukat ka ondo masaga mai ara sunggait rondom rarete mabuli ne mengatur abil tetamin gira TikTok live mai kapam gira Facebook live mai amnya gira WhatsApp mai Restom kerapia bilin intorangan takau intori Joseph Potilu pasukan rangan-rangan anak kuseni Julita Margaret ina Rumbai Pita IMM Suk Erojelin Vitalis si Datu Elizabeth Morris si Josie Mindong I Maria Johan, I Lucy Doyo, I Claire Inatius, I Inai Sugut, I Inai Sandakan, I Charles Loginon, I Julius Pansai, I Vitus John Modowit, I Marius Marudin Gawis, I George Mining, I Patricia Nicholas, I Inggam Satur, I Lazarus Biuk, I Petri Kantang, I Choi, Taman Pasir Putih, Potatan Fasa 2, Amnaki Francis Boniusilo, Kebilin Intori Joseph Potilu, Gamako, Gama akau ngangai mohon sanjak ragiuno ini nabili nintari Joseph Potilu paningkuran Joseph Potilu kan sayan ararondom Rasna mengining takapi rondorimba intari kunsin antung batang napasa ini ngontakau

Asna kita mukana perku kula pembelan ia gini kaindanganan kapuan perhikmatan klinik pakar ortopedik hospital Queen Elizabeth Karwo minanding noyora intok bagu ia gini raka klinik perubatan am aras katalu kompleks klinik pakar hospital Queen Elizabeth Kasa am sikulan magana Islam Al-Hafiz kulimanin mangatang rarondoina tangan ininggalanan ra majlis sukan sekolah rendah Islam Sabah MSSRIS rong aribu rong peram onom gini raka rong peram siam aribulan am raka rong raka talung opor aribulan silaka balu rong aribu rong peram onom orau ka onom am ka talu rajam ka onom rasuswafti syukur rajam ka limo ramaiti atangon gira stadium sukan UMS. Rasna mukana piorangan takau i MM Suk nangatora tetam no rasunggait kesa ronda meraraiti onda motopot kono pagun keda. Jadi pebalan kono yo tetam rusunggait kesa ronda meraraiti aku ti mauligan rapam piawan kulapa ru bilor ru Malaysia osoinwa aku ti. Tetam no pagun keda. Pagun keda tetam sunggait kesa ronda meraraiti. Jadi raisna pebalan kuniak sunggait karua rondom raraiti bulintok sukma Selangor rong aribu rungo peram onom atanwa inggalan tojo ru sukma igondopoyo sunggait karua rondom raraiti bulintok sukma Selangor rong aribu rungo peram onom atanwa inggalan tojo ru sukma. Ngining takapyo rimbayo no kini taki MM Suk kosong ratangguang nasulut nangatora tetam no ondo motopotra sunggait kesa rondom raraiti yo gini rimbayin tari marais palanuk kapoy kapoy ini ngontakau.

Ais nam kana pe orang anta kau I Helen Yong nang atora tetap no ondo moto potra sungait karuo rondom rarity. Jadi pebalan kone sungait karuo rondom rarity tetap no sukan Malaysia. Bulintok Sukma Selangor Rongari Burung Aparam Onom Atanwa Inggalan Tojo Ru Sukma Tetamno Sukan Malaysia Sukmati Inggalan Tojo No Sukan Malaysia Tanya Helen Yong Nangatora Tetamu Nomotopot Am Kosan Ratangguang Nakita Kira Rimbai Sadin Sadin Sinonsol Intari Norhayati Zulkifli Ini ngontak kau

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035. Yoginio Pulan Strategik Boy Mawar Ondot Namalit Pulan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2025 dan tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Yono reformasi pendidikan awal magibit abal pagu ondo matang mayara popoligan na pempatikan moira tahun 1 rakasegan kalamat.

Nasional kita mengenal pihak Kukula Pambalan yang ini penyentakan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sabah Rong Aribu Rong Operam Onom Kulimanin Atangon Raka Talung Operam Sari Bulan Silaka Balu Rong Aribu Rong Operam Onom Giura Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens Kota Kinabalu Rajam Ka Onom Rasu Suafdi Am Kulimanin Para Yuson Ria penyentakan Rahari Sabah Rong Aribu Rong Operam Onom Sora Rondom Ti Rajam Ka Tulu Ra Rondom Ti. Makan apa bilin itu orang-orang takkan dah dengar tera bilin lo rondom rarity kesenin tari ju konakan sayan rarondom DJ amnya kerangan-rangan am pabukat-pabukat giura Sabah VFM kena paling kurangan ju kam sayan rarondom. Lili waraginya mengenai niat kerangan takau gira Facebook Live Mike kesudin tari Akuang Suan nangat tara bilina konokan sayan rarondom rarangan-rangan onda manginin rakas salulan ragu muruti gira Sabah VFM mon soy kono paling kurangan Akuang Suan am kena niat kerangan takau i Elizabeth Bet hai kono hai Elizabeth Bet kan sayan rarondom am niat kerangan takau i Nancy Lian nangat tara tangguang stika mon soy man saya nera kesalulan ragu murut rondom raraiti paring konangan Nancy Lian amniak mokonin ya kerangan takau i dako da tulu ngatara bilin okonokan sayan rarondo mintora beluran koni dako paring konangan dako da tulu Rasna mengening takapio rondo rimbai intari Jem Warren Joseph kau pusanku ini ngontak kau.

0: Pai vaya vaya rarangan angivit angumbolo. Rangan angivit rahu rahu ra ulun bokon itaka maya. Rangan angivit ika rumangan ra ulun ika kasihan nu huang nu itaka angiyaw ya. Hino salarangan angivit ra kaansayan. Hino asalan amahuna renggalan rarangan. Rangan kapio ika angivit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapio iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.
1: Ayos na mga nintaka pio rin rin ba? Ito rin paidipita busak ros rinindan. Iningon takaw rin natin.

0: Hakapandai kaki. Oro alasu amapua raraino tu, yohino El Nino, ra alasu bonsoi, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu amapaulut ra taunan nusungoi. Ang kukulak poyo, auma kalapi nukapiahan taka, yohino, apasi alaus, asusa fokus amapasi ambu. Kukula babala buli talinggapuan taka, kurangin ambal reaktiviti ralusar, am konopo akau ambal reaktiviti ralusar, balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Kaipan sikit au kau, tukir amarisa rasungoy ang minyak atarong nuvavayaan mo yun.
1: Terima kasih kepada Rondo Pembelan. Ia gini bahagian wakaf MUIS kulimanin mengatang ra Rondo inatangan. Inggalanan ra bulan wakaf peringkat negeri Sabah ra sila kasiam ramatong ti. Aras tem kena pia bilin ta orang-orang antaka ondo nangatara bilin lo Rondo raraiti kesenentari Libi Hua. Itau fatsiau amniak i sabin kangut tengah terabilin ni londo nogono konilokan saya ara rondom DJ am ngerangan-rangan rasa bab VFM monsoi konilo paring konangan am kono perangan takawi Maria Juhan ami Julius Wong Wong tengah terabilin ono nogondo niak konilokan saya ara rondom paring konangan Maria Juhan am Julius Wong Wong kan saya ara rondom. Luar gini mungkin nak kerangan takau Ipol Irik nak tera bilino rondom rariti konekan sayan rarondom DJ am rangan-rangan rasa bab VFM monsoi kono paring kerangan Ipol Irik am kini nak kerangan takawi Jose Mindong hai kono hai Jose Mindong kan sayan rarondom rasa mungkin takapi rondom rimbain dari Nordin Palanok Jessica ini ngontakau.

Ya, gini ini rimbain dari Edward Emmy Soroy Mangindoko. Rais ini mungkin apa bilin ini orang rangan takau dan antara bilin ini lorong dom rarai tiga senin dari Pino Talu Sasa Ruo kena kan sayan rarondo moro kesa DJ paling kodangan Pino. Am kena ni rangan takau i Florence B kan sayan rarondo DJ kena paling kodangan Florence B. Am kena ni rangan takau i Abigail gira TikTok live main dengan antara bilin kena kan sayan rarondom paling konangan rangan-rangan. Rais na mengining takapya rondo rimbain dari Johnny Philip Bayaku Ininisi. Ini ngontakau.

Paring kunangan nanyaning raka sarulan ragu murut, kesarulan ragu murut na kasukunoy rapom porno, jam ka tulu rondo merasuswaf, kesarulan ragu murut di mining min saguri. Aku i Dexter Asidi mambilin, paring kunangan amkan sayan ara rondom. Rory mbai kosun pantuleran taka rondom ragitio, manginin takapya rimbai kesa intari Edimon Salimon, ini ruanan nama hunan, rimbai karo intari Alik Inusai Ondom Mai Rion. Ini ngontekau amkan sayan ara rondom.

0: Kabisarangan datang Om Tabit Malaysia Marani. Itinat kabar id no kayanan pelombusan kui Floris Philip. Kapagulo na pangatulo dat kabar-kabar. Samok isa bilyon ringgit pinobi muntok kaburuan talo sektor tagayod doon diti. Isa titik lima turu bilyon ringgit pinobi id RP Keso papampay 53 projek kaburuan kalidasan id Sabah. Kabar penpano. Masamak na't isa bilyon ringgit pinawi parintang pagun manto kaburuan kaganaan pamataraman pamarunan om katamuluyan it no silip kasingkatan tagayog kastunian ekonomi Sabah doon diti. Kahampitilo alansan itabawayan alansan itbayan menteri datok sari panglima Haji Haji Jinor datikit-tikit tupis sarawatas dat magintutun kapiyo kaburuan kongayon ekonomi it na kayonan dialo maidkan ang paburuan datasasarang. Agaya kalansaran di siya kuman ekonomi buru sebagi duwakon kaganan di ti kalansaran tagayo mumang buru labi na id kayanan labas kakalayan. Kigunod pen magatan kapia ilo may kahimbagoy papayin bulayin ekonomi wagu o papayin magat kanunuan at magigyan. Nakinta lang di datong sari Haji GIT untuk papahimagan at pitimungan tupisar watas bangun Sabah kaduan hapadam siyam id kainingaw. Id suang datal di lanagi alansan ni Datuk Seri Haji Ji kuman Tupisar Watas om Tupisar Watas Tokoro id pagunditi maid katama magandlang paginsamakan wagu muntok hantalon paparikat serupog karaja kuman magigyan ngawi lang paginsamakan dilo kiguna mitanud dot kongayong-ayong karaja dit operokis olud om otulid kapitanud pamuruanan dito sanong. Kinaburuan teknologi, kinasimbanan ekonomi, penpulib pamagunan, imanan dat magigyan, konsum dat kaparintahan, mayid kasasarim manginsadong, kapapanahay karaja. Baros ka daw, tupis watas na po, nga agayo guno, isalam pamaruanan dat parintah pagun. Tupis watas, ako na po kakitanggungan, papatanto, mayid kapanahon sa sasunang palan kaburuan at parinta nga agayo nagi kayang gisawan papatilambus babayan Sabah Majujaya duo muntok katilambus ang kaburuan di Taramantad. Muntok po pa yung gisang pakawago kaganaan kalidasan in Sabah pinapobiyo parinta pisampuruan iso titik lima turu bilyon ringgit mayad RMK hapadam talo katurugan palan kumahiso muntok papanawad 53 projek kaburuan kalidasan id pagundite. Ilo na po nga papampay 46 projek mantad turu projek wagu kampay na kapamansayan longkod jantung Sabah kigatang 125 riyong ringgit. Baru sekali Menteri Kalidasan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad kapay magatan ko sa kupan kalidasan na po nga uwakon di taluhan talentagay Kementerian Kalidasan KKM. Pinaintalang lisyo kumahit mga nung kabariti di kapongo mitingan puruan kuasa kapanahan karaja kaburuan kalidasan Sabah id Kota Kinabalu. Id hal nasuway naritan di Datuk Seri Zulkifli dat inopay pinibarasan mayat lima puruan kuasa tokoro dilo nga nakapanahon sa sasanong. Wako na po nagulampatan nga karait dat autonomi kesehatan, bidang kuasa, perjawatan, koyunan pakarajaan, bising umasan om kosokupan kalidasan. Napibarasan lagi kapumuruanan it papampay taguangan dot perintah pistampuruan om pagun kapitano dot ordinan Sabah. Suhutanan kagu pibarasan it kahumpit miampay kapatuntuan dot timpud kapapanahay dot hal dit napibarasan. Damat nila kapapanahay na po project kabruan kalidasan ngaman intangay maya balanced scorecard KPI it nasagan miampay perintah pagun. Hatus 53 nakaramit itong kapamantangan, bintang o middle pagun Sabah, kopihandat kinaulitan taon kinasuan, koturun 55 dit mulahingan tagaya pagun, tun sa aman, it nakapanaw id istana Seri Kinabalu. 53 nakaramit darja kabesaran, panglima gemilang darja Kinabalu, PJDK it kahampit kapagawit pamalawan datok. Sangulo nakaramit at Jaksa Pandamay, JP Omdoda Pudomtolutulun, nakaramit ahalis at tiadarja Kinabalu, ESDK. Dah mati lo telun hap dah mapat telun netung kapan ahli darja kinabalu EDK kampai no it mengakan kabar RTM Sabah Imran Azmi Rosli. Telun hap dah turut telun nakaramit bintang setia kinabalu BSK telun hap nakaramit bintang kinabalu BK om hap dah dua telun nakaramit pingat perkhidmatan terpuji PPT.
1: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah BFM Keselimbahan Boros Dusun.

Bisa kalungan ta senang dat Indonesia am Malaysia labi na Sabah ko tilamus agirat id kaganahan ekonomi pangindapuan am pamarunan. Naritan di General Republic Indonesia id Kota Kinabalu Norman Effendi kibalan nagya Indonesia magawit tinimungan mangindapo kumad Sabah. Daman tilo inggisaman pa parao kago kotuludan mitilumbus tawaw tarakan id pikikiram man pempunad ton bayna kahimbagoy manakasarangan kumag kadua-dua na kayanan di kamayan. Baras ka daw, id kakadayan tagayag kota Nusantara, id Kalimantan, nga mong kabnagi kasiwatan wago kumabiramutan, dumarapas piwalitan, labi na id kaganaan pangindapuan om kapopuan, id piwalitan at Sabah om Indonesia. Nakainta lang di siya iti, ang takantakan, pinamaramitan, tadaw kinaulitan taon, kawalo na po na miso, kinapamarintahan sandiri Republic Indonesia, id Consulate General Republic Indonesia, id Kota Kinabalu. Pikikiro 1,000 magigyan Indonesia, id pagunditi na karikot, minamaramayad kantakan dilo. Kotilombus inggisaman menaribaw kaparagatan manansalag kuasa om penuapan maya bengkel panalaban kaparagatan penuapan. Ilo na po nga kampay na mengilog ko ngayong-ngayog kaparagatan om menginsanong lot karalana pemeruanan panalaban lot kaparagatan dilo. Berus kadit petunut Suruhan Jaya Panalaban Penuapan Malaysia SPRM Sabah Datuk Muhammad Fuad B. Basra kigunang petila musun at lang panalaban dilo miampai lebih olud aparagat. Kohampit dilo beras kali Datuk Muhammad Fuad kigunang kepia harus sekonung tegirat mantad pemeruanan takawas untuk papatantu kenggisaman check and balance midamut dot kapapanhai pemeruanan terserang. Lang miyagal dilo alansan kado po pa himulay ko kumaraja lit o tulid om kikawayawayon to salong om kainsalu mantad kapragatan penuapan. Kakaldat sabay tukad kasiyam miyampayit midol ng puho apat amas dua pirok om apat gangsa gisam di jam kaapat dito sa depan bayno. Midol amas wagu na puho idbogyan mamana 5 meter maya di Catherine Loy Meki ipanagi na ngayon wago id pagyalan dilo. Pagului dilo, 2 middle amas na puhu id bagian acara padang maya di Earl Isaac Midler Fredolin id bagian lontar peluru kokusayan na kapasurata ngayon hapadam 5.1 meter. Isa middle amas yang napuhu nagi di Samantha May Goffrey Binting maya dapabayan sumimbul kigurukod te lompat gala konduan no kasimbol.

Ipampusan sa gitaw kawag titulo na kabar. Samok isabilian pinabi manto kabruan na talo sektor tagayod doon niti. Iso titik 5 bilyon ringgit pinabi id RP Kumaysa papampay 53 project kabruan kalidasan id Sabah. Ika kano kabar? Nulo di Jainora Mahin, manta section berita ehwal semasa, pinadalin di Matininyo Kim, montok kosalimbahan Barus Dusun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Halo, kami serangan datang kembali ke Densanan, kami serangan makinong kawagu, diti keselimbahan beres dusun, tutung tarau ke iso, ke hopadam turu, datulan ke walu, 2020 hopadam enam. Ia ku Rijay Flores, nyampe kawagu di kaya tutung baina, maya diti keselimbahan beres dusun, papirong di kaya sini, pemalis dat ginawa. Ambalutan ako ni kayo kaya gisam na jam ko hapadam dua na tanga tuwang iti alansan ano na pastining dit papingunian ko nga alihis orihan ko dah dat karangaw yang pay dah gisam na jam ko hapadam dua IMM su kapis terangan dat tuwang DJ Flo kapis terangan lagi ami John kapis terangan dat tuwang DJ kapis terangan lagi ami Roselius Johnis kapis terangan dat tuwang DJ Flo kati ami Olik kami serangan tuan-tuan di Jeplo, Oswau, kopi yang kena uti. Posiko Olik. Kami Sulaiman Gangut. Hai, kami serangan tuan-tuan. Usus serang dah kena uti. Posiko I Tozi. Hai. Hai lagi Kumadia. Matius Kasun. Kami serangan tuan-tuan lagi Kumadia. Kami Sony.

kapisterangan DJ Flo, kapisterangan lagi kumadia Sony Andong Juni Slime, kapisterangan lagi tuang kumadia konsekutif kinau pemihal lima dasim, kapisterangan datu tuang DJ kuro-kuro nak kabar senang senang ni matu kalau diti senang kunti halima konsekutif kapisterangan lagi kumadia I Jeffrey Adoy. Shalom sis, abarakatan dat binamangun ka. Shalom lagi kumadia, posiko Sony, Meng, kopi serangan di Jeff Loka. Kopi serangan lagi kumadia, Meng. Kumadia ka tensan, kopi serangan lagi tuang hinang kono pay timpuditi. It maso makirang utika selimbahan berstusun. Maya live TikTok, maya dat radio, maya dat astro, teka maya dat RTM click. Pagulo paparang usining, kinang apa tih?

Pemaramaian Maulidul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nayatan Pogun Sabah Manporo Toko Pada Maduo Rabiul Awal 1448 Hijrah Kontok Penogi Kuduna Pada 5 Tulan Kewalu 2026 Untuk Tadau Kedua Ketimpun Jam Keenam Kesuabon Madani dihayati, umah diberkati. Nasilih tema Montok Popogirot, Ababayan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Id Poserili Watas. Wokon ababayan ditnulut napo ngakampaino, ababayan semarak Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kepada mesiam gisom kodona permiso tulan kewalu, pialan susuyan sirah nabi, om memawotik tanganak. Keharanagi pemeriksaan kelidasan, om kopenulodon raha id podium wisma muis. Untuk kodona pada tulan kewalu, keharo forum anjung atakwa id masjid al-fala kepayan. Untuk kodona permiso tulan kewalu untuk jam ko permiso ke Suabon Kohara tahlil om doa kaunsikahan id masjid negeri Untuk kodona pada medua tulan kewalu Kohara ababayan halakah masjid kumat masjid pesurili kota Kinabalu Untuk kodona pada lima tulan kewalu nopo Ngalimunduk pemaramaian Oman pohoro pogiti timbungan Pemaramaian Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Om kepatahakan titungkap Bialan penegi anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah Kontok penegi 2026 Masihi Dit pohoron id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu Rikotno Mungai pemaramai, pemaramaian Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulidur Rasul, mantan RTM, teman setia anda.

Amdat penalti jam kesiam dua dan hapadam terminita jatuh masa papirang adik sining pemalih set ginawa. Tapi naik kau kan jurat program madani kita PMK 2002 dan hapadam enam miampait menggigian darau id sepanggar dot ke dua dan hapadam dua datulan kewalu dian tak tarau kau enam titik terikat jam kewalu kesaban gisam jam kelima sesedapan dot hilaid padang kampung warisan Kota Kinabalu. Magumu ita babayan dat nulod dat antak dilok malikadit sengingan isamak-samak dat sepanggar menggatal berikut kono may ampai kantakan diti kopi serangan kumadi G. Pius kopi serangan tatuang DJ Rumah Sam meninggalkan mengedumat titi kampung Mandalipau paparkan. Oh, nakarasam dit bainok ya. Alalay dud au nakarasam. Bagalit alalay dud au nakarasam. Awi Triska Only. Kapisanangan di Jeflon. Nuno kabari kayo hilad bertugas RTM. Alansan o sanang ko nga. Awi. Pibabasan kadaw diti. Kapisanangan lagi Triska. Pibabasan lagi kumadya. Posiko MM tu mengeruang pedoha kami Robert Berto kami serangan tuan DJ kami serangan lagi kemudian Robert I Josie Mindong hai kedaliti hai Josie kami Julius Wong Wong kami serangan DJ Sabah BFM I Aki I Odu I Uncle kami Aunty kami Reverend Father Jeffrey Gumo Reverend Father Gilberry Abi Reverend Father Johnny Raju, kopi serangan abarakatan dat minamangun ka. Abi Damin Gunting, kopi serangan dat tuang di Jeplok. Kopi serangan lagi kemari kayo. Abi tisinding dat semua. Sinding mata di susintara susintara apin susintira lumangat.

Kah pada menam tulan kesiam, kah pada mesiam, anam nah pada mataluh napo. Ngaiso timpu, naturidong pugun Malaysia. Pisampuruan tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, pinoiso miampai sunduan, pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temut, ngapinapa kita kampayon kagarason. Om Tupus Toko sebagai magigion Malaysia. Mulong pia misuai bansa, kobasanan om ugama ngatatak miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia, mantan RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Amit masa makinang tika selimbahan berasusun kapiserangan dat tuang kumai dia amit katetano dat makinang o posiko dat agi kina makinang o gisom jam kahap dam dua datang tuang kya lagalaga tani kayo tap share nagi follow di tisa babi FM. Mantak dat kapelan di kayo karay titit pialaan Sukma Selangor 2026 Saban apa itimpo ditinga itukad ke turu miampai da nakapud turu pingat emas apat pingat perak apat pingat gangsa harada topodam 5 pingat no dat nanu saba miampai da itingkokotan ke turu gisem dat itimpo di menegulu napa itimpo ditinga Selangor miampai da topodam 4 emas Hapadam lima perak, hapad gangsa, Terengganu itu kad kedua, Johor itu kad ketelu, keapat itu pangai Sarawak, kelima wilayah persekutuan, keenam itu pangai Pulau Pinang, Sabah itu pangai itu kad keturu, itu kad kewalu itu pangai perak, itu kad ke Siam, Pahang, itu kad ke hapad Kelantan, hapadam isa Perlis, itu kad ke hapadam dua Kedah, hapadam telu negeri sembilan, hapadam apat Melaka, Babas Tahuri napa ini kekotan ke Hapadam 5 nga Brunei Darussalam. Alasan dat lebih pada dat keng kawasan ini kekotan dat Pegun Sabak ya dat untuk Sukma 2002 dah Hapadam 6 itu. Kami serangan kemadi Rylan Raina, kalau si kata mengkirangau, kami Josie Mindong, kami serangan tertuang di Jeflo, kami serangan tambalu sahabat kami FM, be good, tapi pembebasan ponsiko lagi Josie, kami Ipol Eric, kami serangan tertuang terau ke isa di Jeflo, lansan di kelidasan terima kia, miampai barakata gumu, tapi pembebasan lagi, umat tambalu tabinengawit makikinong ko selimbahan berususun sabah BFM usanong kopi apon si ko di Jeplo kapon si ko nagi Apple abi Charles Loginan pon si ko Jabili Cambrin pon si ko nagi to makilangaw Robert Berto kapon serangan to tuang DJ kapon serangan abi Maria Johan pon si ko Maria to mga balut kasari doha lagi saya di sini kamu di sana Ponsiko MM Suk Ponsiko tu kekal miampai dah mari ke dance sana ni masa ti makin orang live TikTok mai pergi hari ke tap Ami and Fred kami serangan di Jeplo kami serangan lagi kemadia Ami Zebia Gimbo dan senang tertuang di Jeplo hati yang senang tertuang lagi kemadia Zebia Ponsiko dalam musim ku kagum peperangan sinding pemilih set kinawa. Iti sinding di Abdul Wahab, Raitan, Piginawan kita. Hai Nensilian, kapi serangan datang tuang kemadian.

Kau telah dah pada misa tulan ke walu dia, mama ramai tak kau dah tadaud kebangsaan. Bentuk dat id Sabah kapan awak karamayan diti dat tidak id dataran Kinabalu. Nung harap timpung abang bangai kau nak intang kia. Ponsi kau tu kakal pot yang pada ho mungkin orang keselimbahan baru susun diti. Sebenarnya kau paman saya dat pusat jantung Sabah id Hospital Queen Elizabeth dua kota Kinabalu pikir kerut apa ngah dat suku ketalu 2,200 turu projek kigatang hatus 2,500 yang ringgit tilo papanahan may ada keturugan palan kepegulu palan Malaysia kepadam talu belanja na pedilang apa pampai dat kerajaan kepegulu kopeng kawasan ingka kota dat linaminan negi kepersediaan dat kakamut. Abit karaja gonuan untuk karaja pagumbalan kakamut pikirat asalah saya dulanditi damat dat makmal pengurusan nilai papanahan dat telutulan kepegulu 2,200 turun.

Abi, iya tu, kami senang ada orang tuan kia lagu-lagu kami meletak ke dalam ini. Abi, and spread DJ bila kami kini aku dah sini DJ di Arifin. It kemain santo tuang ke dalam. Abi, iya tu, mangan na pelambus sa tipasan ko muntok makikinong sa Babi FM lalabi i TikTok kia ke dalam. Masih kau iya tu untuk miampai dahot tu tuang inti. Alasan dat Lisa Marian ko karang ditit keselimbahan berstusun. Mai pergi kayu tap-tap, share lagi follow di tu Sabah BFM. Kunci kau lagi MM to kakal dat mungkin dongau. Abi Charles Lejunan ke serangan tertuang terakhir isa di Jeplo om lagi tabnai tambalu Sabah BFM FB om maki kina ngawis Sabah BFM ko selimbahan berstusun osedong kapia tabid pia basan posiko di Jeplo ka posiko negi abi Vitalis Balok posiko negi tu maki ngau Maria Johan ke serangan tertuang di Jeplo tabid pia basan tarau kaisa kumadika kia alasan Lidas Kesari miampai barakat tugu mo kumadika posiko di Jeplo ka posiko negi Maria tu mangambal tu tertuang iti abi jaina takag gabi serang ada tertuang di Jeplo kumaden senang tambal sa Babi FM mungkin kita mau keselimbahan berstusun sedang kopia tapi nengawi dan kedopo alasan ang senang senang takau posiko tabi bibabasan kati posiko negi abi Terry Tigabil hai kadau di tihai negi kumadia Terry posiko tu mungkin ngau hai di Jeplo kapi serang ada tertuang kumadai saran tamalut ku hiti pentadud Sabah BFM tabid bebasan kari Terry diti tabid bebasan lagi kumadia Terry abi Cempaka Biru asalam tertuang terlaku isa kumadia di Jeplo nagi en saran tamalut Sabah BFM kati kan lagi dia Cempaka Biru makin orang kau gudah sending pemalih sakit awak.

Kamayon dat kalidasan mental. Kano pa pati lambos pinamutan dit olud miampay tulun suway. Mila maganod bogyan isuang kaparagatan kapahampit tinimungan tulun. Om kahimbagoy manahak sa kalung kumad tinimungan tulun.

Jam ke apa dia pada ada minita tertuang masa papa perang di sinding pemalis da tinawa. Tapi dan kau isa walai kampung beletikan papar neserab di seserapan kerihab. Longkod kerajaan operasi JBPM Sabah pinapela kekuasaan daun nak ramit pemalahan tara warau di jam ke ada apa pada walau minita seserapan pagului sentilimungan setiam tulun puru mantal balai bomba menampas di papar nak rikati kinayanan pergi kira tulun pada 6 minit mantal dila kina saraban dila pahampit dat ista walai kiginaya pergi kira apat nak hapad kali tulun pada 5 kaki pesagi nawit nusarab hatus piatus kinayangan bomba mina maguna istana keluyungan id pampus tulun hatus kaki miampai dua kesebutan mentok minamisok kina saraban minamaguna tadan waik mantad tangki jentera kina saraban dila na ada minamisok di jam kotoru 24 tertuang operasi pidupusan di apa dalam 5 minit mantad dila pengkurapa hingga kesendualan teka koligaganan di nokoruput.

0: Ababayan pamanahan ang pagititimungan pamaramayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam nayatan pogun Sabah 1448 Hijrah kontok panagi 2026 Masihi manpohoro ontok kepada 2 Rabiul Awal kontok panagi kaduna pada 5 tulan ke 8 2026 Pamanahan Mantad Padang Merdeka Kota Kinabalu Om Ababayan Pagititimungan Id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu Wokon Ababayan Nopo Nga Ababayan Opohimaganan Pamaramayan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Om Kapatahakan Anugrah Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kapatahakan titungkap montok pialaan sepanduk kontingen bobos tosonong om kontingen bobos ogumu. Ababayan, manpoy magano dimolohingon tagayo pogun Sabah, tundatus ri panglima Dr. Musa bin Haji Ahmad. Kaino, rekod kono montok mamaramay, pamaramayan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulidur Rasul, Mantad RTM, teman setia anda.
1: Om tila musnah pemakinan ngasining dite.

0: Jalur gemilang dipakilihan nepo ngai sohrati nung au tokol kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokol aman gempio maid amua hulit kawago ed penangadan magahau pagun tokol. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Sabine ko tidak masuk ma Sabah nak pemeruhang dat apat pakawagu pingat amas dua perak di darau ketelu de sukma kedua nahop dalam dua Selangor di Kenihab dua amas dat Sabah nano maya ada tilimungan menimbak di ababayan hopet meter air rifle pusai sentilimungan hopet meter air rifle konduan minso sangulun damat dot dua na pakagu amas dot nano nga mayadit atlet mamana Catherine Loy abi atlet olahraga Nur Danisha mayada babayan 3000 meter berhalangan konduan dua pingat perak na panga nano mayada spot olahraga it 4 kali 100 meter gusai 3000 meter berhalangan konduan. Bila nak pegawai gilir mukain senai turut pingat emas, apat pingat perak, apat pingat gangsa untuk contingent Sabah gisem tarau kotelu sokma Selangor. Sabah lepung kampai apat nahatus enam nahu pedang walu ababayan pepahampit telu nahu pedang turuk bansad spot memerikat apat nahu pedang pingat emas untuk temasya dot bayan nanti lansada dot agampot iman-imanan dot Sabah lagi ya kanu dot apat nahu pedang pingat emas ambayan nahu pedang turuk lagi emas itadau kumat telu nahu

Kaila kenangku, bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginemud intaluh mayat pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura emaragang. Bendera Sabah diit kumeisa winasai di Idris Icin sembulun memalukis palan diit minan kunao mantad ketaluna pademisa tulan kewalu 1966 padam telu gisem 1900 waluna padam dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantad keisa tulan keisa 1900 waluna padam dua gisem 1900 waluna padam walu. Damat bendera Sabah babas wagu nepo ngapamitanan mantad bendera Sabah diit kumaisa diit ginuna ketimpun ke pademanam tulan kesiam 1908.

Menurut Vanity, tapi aku jam kau pada panah pada 4 minit tertuang. Tapi aku pohon at camp perubatan di Long Pasia dot ke 5 tulan kesiam di tit rekod. Buat kena pada babayan di pohon dot entak dila ngharap perkitanan harnegi pemeriksaan kelidasan sesuai apa. Alapun at tulun gimuan dot dila penang Long Pasia dot rumikot may ampai dot camp perubatan it anjuran dot facility kelidasan cluster Buffett. I Long Pasia Sepitang.

Alahoy, asanang naman tida ikami malatok suwab to haro sundat di je to suaw hiti tamporli nga alasu mati di je ka. suwab na pang albiak ya, aw mati iahay istia da pay di je flow ikadat mimbalatok na suwab. Langan dan bagi iahay tirak na DJ paling asaw. Ada ya asampi na mati DJ flow mamalisining di ako sedap kada toko po adap ambalutan toko po madap toko katali bajam ko padam dua kalau tidak pang mantadi yatim modili ponsiko yatim kada po adap ambalutan ako po kya patilamusin ko kago paparangusin ding pamalis sa Ginawa. Iti sining di Kalen Susiana Retan Kamagi.

Suka dua guna po ngapo pagirat pisem puruan menungkus korang kayaan pepagirat keberuanan pagun kepian dot pemeramayan terau kebangsaan kainau pesarabak tokau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimporan notoronong in isa pagun negara merdeka Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Intimpud adalah angka lasu, linasu ikerita milo kainsawat in lima pilipat intimpud 4 minit. Kantakan diti kaligagang tomod, lalabino kumatangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat kerita, mulongko dat pipira no saat. Basanay kasasari magintang trikohon idalikud, pagulus maliwan teko pangob dat nangaban. Perputat tumilamus, kumaan pagirekwasa tinantu, nung kakitad haratanak nobung id karita.

ikakang pada patimparon. Om ikakang panginip ipinawa. Om ipay hondong pada tarilin.

In Malaysia, osilit iso kasalaan tumanod at kauturan 25 bingkurong iso bingkurong in nung sakiran sa sangalunid di au kanon papakitad kad kaintutunan di ala antok pagyanuan da bagian manguasa o milad antok kanda danda o pajilon. Nung ilan na kasala milad antok kanda hukum pajilon au kalabit tolutaon o danda gisam da 25 ringgit teka gadudua di ala dat konta. Pahampitidi kiguna papiyo da kasasari piawitawitad kad kaintutunan o pakitanan na kumad bagian manguasa nung pakyanuan dat papakitan.

0: Kailangan nangko, apat at titik dua riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat pihatusan bebas takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan am sakadung tensanan. Nung ika teka tulun kaupusan no, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadad tumilambus madada, ayin sanantakaw, mamansoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.
1: Mara pergi kira 2.5 minit pa mari kata jam kau pedam 2 en rus ya do pak mana air segia lagi arahan ada awit eh en ro abi yutung gaman senang lagi dah mengimputan amno pengimputan ke ya Maria Johan memasok mga kandadurian ti di Jeff Lock atau kai tangan tuang nga mga kandurian kaya Maria lagalaga tangitangan mga kan kada-kada lang mga kandurian sabihin kangut Fidelis Roger ponsi ko tumang kinangaw kabisarangan tatuang tarao kaysa di Jeff Lock mana kita tayin sarang tambal sa Babi FM magkikinangaw alasan dat senang otodop dat tatuang bayna may dat lidas na da kapasikan ponsi ko DJ kadi sabihin kangut ponsi ko nagiri kayo ba amit sa nigra sumusot. Sining di alias Jakaria Retan Rumundok ginawa ko.

0: Waig to mad isa.
1: Kawayo-kawayo dot ang maginom waig to mad teka waig aw omis. Akon ka panakatanda dot ay satusin. Nga, waig to mad mila mangidup panuhan dit alamus. Kapriman dat asahang nga masunong, takanon dit akanon lobit angod tuaw akaso dit atomis, amatamang datinan, kabagal not gulad mantat takanon, tagal na daruhangan mantad dat tinuman. Bah, amwaik tamabad na po, akon kapili dit amura nga pili dit lobit asunong. Kalidasan tako na po, lobit agayrati kamanta dat onu pamusarahan dat tulunsuway.

Itimpud adalah angka lasu linasu ikerita milo kain sawat in lima pilipat itimpud 4 minit. Kantakan diti keligagan tomod lelabi nog kumat tangana katu kepengintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanai tanah kitsuang dat kerita melong padat pipira no saat. Basanai kesesari magintong trikohon idalikud pagulus meliwan teko pangob dat nangabon. Perputat tumilambus kumaan pagirkuasa tinantu nung kakitad haratanak nowung id kerita.

0: Saba VFM, we good.
1: Yo también.

0: slow down, puppy.
1: Sabah VFM, V Good.

0: Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapa magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my. RTM teman setia anda.
1: Naka pandai kokia. Tumumpang rio kali bokon ondonyak mauligan ra bris wok yoginyo senaman monsoi tojo ra pusu. Kondok kai mamangan ramah pilat, matimpok tojo, am maluai balon amun layar noyo kalon nambal rasenaman, umur ramah tua-tua noyo, kapuam inan makalu ramah janjan. Bal gumai maligag malimanan amun rumah salok balon aranalom saminggu.

ESKOM, Eastern Sabah Security Command. Yoginyo agensi pengampinan untuk meningganai rekan operasi Sir Razun Selamat Timur Sabah ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mangaru oraliut sirangon Sabah rayu semalungan monsoy am berdaulat. Kosan manaboy ra misi nano, yoginyo meningganai rekan keselamatan maguyu rangangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menalingapu rabal ondok mempajajau rekan sayan, memandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamakun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandoy matang takau ngangai.

Bendera Sabah Intalu Aligi Riom Nampatilayun Ralukisan Grafik Bujuk Kinabalu Batik Motomau Mapulak Ammalia Bendera Sabah Kesa Binal Ri Idris Icin Sangulun Mampalukis Rapelan Am Pinaulig Raka Talu Ngoporam Sa Aribulan Sila Kabalu 1900 Onom Ngoporam Talu Am Rayusno Sukurabilor 1900 Balu Ngoporam Ruo Bendera Sabah Karuo Pinaulig Rakasa Aribulan Sila Kasa 1900 Balu Ngoporam Ruo Sukura 1900 Balu Ngoporam Balu Liliwa Bendera Sabah Raka Talu Ginuang Intora Bendera Sabah Kesa Am Pinaulig Raka Moporam Onam Aribulan Sila Kasiam 1900 Balu Ngoporam Balu.

0: o kinungunod ako sa himbahan, Boss Kanasan. Isan ko tanobon, papar om tuaran, sisam ko panom duvo titik 2 FM. Tawaw om kalabakan, kudat, tandik om pitas, sisam ko panom bahu titik sisam FM. Doit nombor kuno po, kinungo na izikoy, doit Sabah VFM, naikot binasik.
1: Kasahimban, Boss Karazan, Sabah VFM. Ogingo mo.

0: Apa ya, kau nai?
1: Bah, apa ya nampak ngaki pada hasil? Manta do ada di rupias idovi di tihamin? Mogot no tenaman kudo kino tuan, jagung.
0: Avasi no, mungkio gua bahatum.
1: Nah, kau iho kegiatin no? Nungki va hasil do tino, au kebohi, au ka bususin.
0: Oh sikap kau nagi mo gini pidit eh?
1: Nipi mega di tiap vasilas, pagunsup do ginavo.
0: Tukatuk.
1: Nogi vago, menangkul mega diti. Kabus tumos oh hidasinan.
0: Kay ha zona ba?
1: Ay, nombo no bago panitik ko di?
0: Manutut ka sa katay ilas?
1: Oh, no bo.
0: Oh, doy, magadaw ba na ilas? Ahasuta daw, nung manutut ko, kapumizamot na tangus. Kay gaganan, adanda matiyo?
2: Gampizo na tangus ito hidas o mabakas. Karapot tutud tagazo-gazo. Iwada kasamutan, itpasahid o nizunod.

0: Namujul kiniapon tambahutku. Numkanu, zauna poda, imamaloso, do lino diti. Awza mimang suvaituhun katay mo dino.
1: Montok dino, songovianto ko, minggisom, mangipop toho suvanon denggi. Miagadi ponuan dokumentilian kohidasan, do papatantu, tomoy mo abakas, poso sohida hamin toko, om aiso, pogontohuanan, togonok edis.

0: people siam tabi Malaysia madani mipai ko ka iso Dennis Primus ed abal mantad Sabah VFM kapaguhu na po nga tuhu da abal samok iso laksa linggit pinobi montok katundan tahubo gizan tagazo taon diti iso titik himotu laksa linggit pinobi ed RP iso papapanaw himo padam tahu project katundan kaidasan abal pimpono. Somok iso laksa linggit pinobi do kapalintaan pogun montok katundan idbogisan pamutanaman pamunan om katamhuzan inadadi hansanon montok kasunizon ekonomi Sabah. Mantadino pokyonwo divozon mentili Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor tikid upisol uvang mengihota ngazan ekonomi idkinezonon dihot sandi moy da kavasa pabuon. O kita nagi disido ekonomi obulow sebagai vokon kaganan ikit ki tangazan tagazo hohobino id kinesanon habus kakadazan ikapain buhay kasibatan ekonomi kababago om kapain kabasko nunuan tun magigizon. Pinabos id Datu Sri Haji Jiti ontok pinapatimpun pitimungan upisol uvang pogun Sabah kodwo padam sizam id kiningaw. Namot dino, pakiyonwon di Datu Sri Haji Ji o upisol uvang o upisol uvang tanini id poguniti no katama papapanaw kapain samakan kababago montok papain kawas binasi kotainan kuma tuhun ngawi. Kabuon teknologi, kasimbanon ekonomi global, om sosial, om lagi kain kawasan kahasanan, kahansanan tuhun ngawi, mangunsub do kotainan kapalintan do tamay mo mangumbasi kalalahan do pakalajak. Pinosoto di sino, upisol uvang na po nga Vokon Institute kiguno na kapalintahan pogun id na sa Tanto Sibo. Upisol uvang o konopo ko kitonggungan na mintong kapapanaw o tulan kapagatan om project kapalintahan nga kitonggungan na ababazan Sabah Majujaya Duvotitik Aiso. Montok papapantod bogizan kahinasan in Sabah pinapobi o kapalintan pisampuvan do iso titik himotu laksa linggit maza RMK o panamtahu rolling plan kumaiso montok papapanaw himong panamtahu project katundan kahinasan in pagunditi. Papangkubino apat kapanam onam project taput tu project kapavago kampay no kapanadan hongkod tundu undu Sabah kigatang atus duvang panam himolizong linggit. Nabos di Montili Kahidasan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, katundan kagaganapan kahidasan na po na inpihatan tahu ibion kozo dokumentilian kahidasan, KKM. Pinabos di Sinaiti na inpitimungan kapabalan di kapas pitimungakan tinimungan mohoingon hang misampu katundan kahidasan Sabah bogisan iso taon 2026 id kota Kinabalu. Namotino pinaintahang di Datu Sri Zulkifli avasi o kapapanay do pilundingan maza himotinimungan mohoingon tanini dino vokon i umbosian autonomy kahidasan kaganaan kuasa kalajja kinaisanon pakalajjan pinsingihan om nagi kaumatan kahidasan mambi nagi o pibasan dino do kopyadangan kuasa kapalintan pisampuvan om pogun kampay no mintong ordinan Sabah. Patiambusan o pilundingan miyampay papatanto guys timpu. Namot kapapanaw project katundan kahidasan beyond maza balance scorecard o KPI inokunan miyampay kapalintan pogun. Ato si mga panam tahutuhun na kotay mo darja kebesaran bintang o middle pogun Sabah kopyon.co hitantoon kinahodion painbida kotung panam himo mohoingon tagaza pogun tun mo sa aman ipinanjul it istana Sri Kinabalu. O panam himo manonay mo nagaan darja kebesaran panglima gemilang darja Kinabalu PGDK i magovit koin tutunan datu. Sanguhun na kotay mo jaksa pendamay JP om 26 tahun na kotay mo ahli setia darja Kinabalu ASDK. Namot tahong panam apat tahun nagaan ahli darja Kinabalu ADK kampay na manunuat abal RTM Sabah Emran Azmi Rosli. Tahong panam tu tahun na kotay mo bintang setia Kinabalu BSK tahu ngopo na kotay mo bintang kinabalu bike o mapunam tahu tu na kotay mo middle kotay na nazo PPT. Abal diti sumahimbo mantad Saba VFM.
1: Kakal ko po, makinamaw abal itpogun.
0: Pagyoton pavago o pisakadazan do Indonesia o Malaysia ho bino Sabah doid kaganan ekonomi pinagangan o pamaunan. Namos di Consul General Republic Indonesia it Kota Kinabalu, Norman Effendi, mamalan nagi Indonesia na magawit tinimungan pangindapuan mikot id Sabah. Namotino pisosomo tuhukon o hang manampasi mahik o tuhunan tawaw tarakan do taon niti iyo kito nakapanako nalan kumaduduvo kinaisanon. Nakapangukab nagi o hongkod kakadazan Nusantara id Kalimantan do kosibatan kamabagu montok pionitan tumahib pivohitan o homino do id pinagangan om kapopuvan id pihatan Sabah om Indonesia kadisino. Pinabosi si Naiti na itkapananakan tanaw ko hitan taon ko vahong panamiso kinapamalintan Sondi Republic it Consulate General Republic Indonesia Kota Kinabalu. Patiamuson o hang manahob kahasanan mamaguna kuasa om kapanwapan maza bengkel poguhudan kantakan kapanwapan. Bion na po nga kapaintutunan kantakan om pangumbosian kalalahan o tinimungan. Nabos di patunod pasuru jaya ko pangipapan ko panuapan Malaysia SPRM Sabah Dato Muhammad Fuad B. Basra hang namangiho kantakan kahasanan mamaguna kuasa om kamungkangan ko giginovo apatut papanaon manihambus may doid ni kakotan tavasi o kalalahan o kotainan tinimungan. Pinosoto di Dato Muhammad Fuad opon sol o sakonung paguhunan mo gizantakavas may nakapanaw o kaubasan check and balance om nagi pangumbosian kotainan. Napujulan kiniapon sa nguhuntun Indonesia dahil ko'y gaganan papampay isa kulita om bas id lahantuaran do citizen tumaw id likas di tanaw minggo nakatahib. Nabos di Moingon Police uvang Kota Kinabalu ACP Sharudin Mat Hussein inakondun 46 taon na sinduahan kozo om naokunan do minidupogun untok maso usapon id hamin pangusapan Queen Elizabeth Duvo. Tumanod po na isukan timpunon na antakan ko'y gaganan sa gyan kulita ipinapanaw di nakondun nakabibi mantadlahan montok humiput di bindugan om nalumpak do bas paguhuy na gazat kuang hobi apunam himo mita. Bas na kumoy mantad hongkod kakadasan tagazo kota kinabalu pakazan id inanam. Sa isukon kinantakanin si mo section apat apunam iso bingkong iso akta pansakazan lahan apunam si zam vahong apunam tu. Sukma salangor nuvo ngay mudvo apunam onom. Kakal o Sabah itang ko si zam montok panimungan middle miyampay apat amas. Duva piok om apat luzang gisam ni jam ka apat minsasodop ko niyam. Midol amas na hantoy maza piboyan mamana himongopon mita maza di tuhun spot Catherine Loy Miki inakapamabak nagi na record piboyan. Paghuy niti duva amas na hantoy doid ababazan padang maza di Earl Isaac Mizler Fridolin doid oitan lontar peluru kokusazan miyampay na kuposwat apunang mimo titi kapunang misa mita om Samantha May Godfrey Binting nakatahim linanggo tahu titik apat himo mita do huminantoy oitan lompat bergalah konduan nakantoy na ginaamas Sabah dahil pibayan oitan minsilat maza di Majasira Manuel Sherlina Abdullah omi Fifi Ferlisa Rien dahil ababazan seni iso tinimungan konduan. Id pamupusan kinongo Zuvago iti tuho na abal. Somok iso laksa lingit pinobi montok kotundan tahubo gizan tagazo taon niti. Iso titik himotu laksa lingit pinobi daid RP iso papapanaw himang punamtaw project kotundan kainasan. Ing kakanit yabal induhod di Genora Mahin mantan bo gizan berita ehwal semasa o pinadahin di Stephanie Jipolin Joti. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kapivasian.

0: Jalur gemilang okon ko kain tomod ikiva magisusuway votik kilati koso o votik nga vidino megado votik obulaw agang opuak om ohisaw na po nga tanda pisampuvan tuhun ngavi no season tinau katama tanda onitingginapo om ohi om nagi kapakasan kuasa raja ngavi malasu opadam apat buis toy jalur agang om opuak tanda opadam apat pogun doid Malaysia anamot tanakbuhan tanda Islam sabagi agama pangbida pisampuvan om opadam apat oitan bucu tanda pisampuvan opadam tahu pogun om kapolintan pisampuvan pohimbazo jalur gemilang.
1: Tapi naik ngabi di minority jam ko onom apat ngapadom apat minit dong sebabin pagunta ko. Paguda pati musan ku miampai do kopehan do isa kopehan suang kamin bo kopusan ku latino tumod pada papa ngau di sudah hazo tu papa papaiha tika pamusau di tika payan suang kamin.

pinay ko nga vid pason ko ya dan manta de guided ke seimbahan bos kedesan mentok peganakan di nakota guvang timpu ko ya dan iti siaw na.

Hozo di Robert Jo Kim Sin Joget. Sebenarnya aku ngapi kibari di kepaihan pemusanku kopai ketan diazu do id ababazan madani kita PMK 2026 miampai do tinimungan magigizon darau toy sepanggar. Iti habi na kozo mentok ipaingizon na deho hapon kozo. Aba besan diti madani kita PMK 2026 yang pai do tinimungan magigizon darau sepanggar untuk ko 2022 buhan ke bahu tadau ko onom iti mikot tumimpun jam ke bahu dongo suwab gisom jam ko himamin sesodop id padang kampung warisan kota Kinabalu. Agumu aba besan do posvon do untuk tadau dina tepnai ngabit di kampung darau om sepanggar. Untuk tadau dino kibado oniti suvai ko kopolijistahan ngabi ni mikot kiba pibayan momovotik community madani impian saya kaditi mentok bogizan desenak om negi sukot bagu kiba negi gerak ceria community madani mantan kopisan kemuhakan om sport pogun JBS kiba diti oitan e-sport pibayan migasat dukug, pibayan mipulos. Susu tanan da kiva boboson diti. Kempen teko pagangatan. Untuk da itiya kogampit da komohigan italunalun. Da mantanit kopisan persakazan lahan Malaysia, JPJ. Diva nagi oitan da kopiahanan tupi kaleda. Om agumu pasuvai tebenai ku ngabi. Om iho no o a antakan do untuk ko 2022 buhan ke bahu kadau ko ono mikot mentan pada jam ke bahu dong sebab gisam jam ko himo min sesedap in padang kampung warisan kota Kinabalu. Kepiendat na ditia babasan madani kita PMK 2026. Patimpusan ko ko sa himban, bos, kadazan diti, tapi na ay miyampay mo mo, his, bago di azu. Na may ko po, ito, pipio o ngan, masa doid, TikTok diti, Irredeville, Mr. Mark J, Joseph Potilu, Dennis Nicholas Yang, Omi George Mining, Alicia Lilim, Marius Morudim, Omi Wilbur Jonas, do, Helen Yong kopi wasian dari dia zu miampai dari kesahimban bos kadazan do babay no masa ada TikTok tatah ama-ama ingat bisa ditidai kesahimban toko kota hodan dia zu do minoy pemason do mentok kesahimban toko do dongus subam diti kita kota kosa diti mantadi Baker Ray Benedict Poihon Zoda Diaw.